0: kebimbangan dan tidak mempunyai arah dalam hidup itu.
1: Biasanya kan anak itu banyak dipengaruhi oleh ibunya, itu Pak.
0: Pada masa kecil memang baik anak laki maupun anak perempuan sangat dipengaruhi oleh ibu, karena ibulah yang melahirkan dan merawat terutama pada masa-masa kecil itu. Nah, saya ingin memperkenalkan satu istilah yang memang awalnya diperkenalkan oleh Sigmund Freud, yaitu istilah identifikasi. Kita ini menggunakan istilah identifikasi dalam pengertian, oh, saya bisa memahami perasaan engkau, saya bisa mengidentifikasi diri saya dengan situasi yang engkau sedang hadapi, seperti itu. Namun, sebetulnya istilah ini sendiri mengandung arti yang berbeda. Bagi Freud, identifikasi berarti menginternalisasi atau memasukkan sifat atau kualitas dari orang lain ke dalam diri kita. Dengan kata lain, misalkan kita dibesarkan dengan seseorang yang senang bercanda. Nah, mungkin sekali atau besar kemungkinannya kita memasukkan sifat tersebut menjadi bagian diri kita. Akhirnya kita pun turut menjadi orang yang senang bercanda. Nah, pada masa kecil anak-anak, baik laki maupun perempuan, terlibat dalam proses identifikasi dengan ibu mereka. Jadi sifat-sifat mama itulah yang diserap. Anak laki-laki terpaksa pada usia yang sudah makin dewasa harus mengubah atau mengalihkan objek identifikasinya, dulunya kepada ibu. Tapi sekarang harus dipindahkan kepada ayah sebab dia menyadari bahwa dia bukanlah wanita. Otomatis anak wanita ya tidak perlu mengubah objek identifikasinya ini. Nah, anak laki-laki memerlukan objek itu. Nah, disinilah keterlibatan ayah menjadi sangat-sangat penting. Sebab kevakuman figur ayah akan mempunyai dampak-dampak negatif, Pak Gunawan.
1: Ya, mungkin yang kurang kami sadari sebagai ayah itu adalah sejak kapan anak ini jadi butuh kita sebagai orang tua itu, Pak?
0: Sebetulnya sejak si anak mulai menyadari bahwa dia adalah seorang anak laki-laki. Nah, kita mungkin berpikir bahwa anak umur 3 tahun pun sudah menyadari dia laki-laki. Tapi sebetulnya kesadaran ini muncul secara bertahap. Pada usia-usia misalnya sekitar 3-4 tahun, anak laki-laki baru menyadari perbedaan fisik. Bahwa dia laki-laki dan ada yang namanya perempuan. Karena mungkin ya pada masa kecil itu mereka, anak-anak kita laki perempuan mandi sama-sama dan sebagainya. Nah, barulah mereka menyadari perbedaan fisik ini. Namun dampak emosional atau bobot emosional sebagai seorang pria dan perbedaannya dari wanita itu sebetulnya belum ada pada anak-anak usia sekitar 3-4 tahun. Nah, kesadaran saya ini pria secara mental atau emosional itu baru muncul biasanya pada usia-usia menjelang ke remaja. Misalnya usia 9-10 tahun. Nah, mendekati usia pra-remaja itulah kesadaran saya pria dan saya harus bersikap sebagai seorang pria muncul. Nah, ini akan muncul dengan lebih kuat lagi sewaktu anak itu memasuki usia remaja. Ya, 11, 12 tahun, 13 tahun. Makin bergaul dengan teman-teman pria dan mulailah meledek-ledek teman wanita, menyukai teman wanita, membicarakan wanita. Nah, barulah peran seksual dan sosial itu dikembangkan sebagai seorang pria yang berbeda dari wanita.
1: Nah, Pak Paul, dalam pertumbuhan seperti itu yang tadi Pak Paul katakan, dia punya teman-teman pria dan sebagainya. Apakah teman-teman itu tidak bisa menjadi contoh buat dia gitu, tidak cukup itu?
0: Sudah tentu teman-teman akan berpengaruh, ya. Tapi teman-teman berpengaruh sebagai tambahan, Pak Gunawan. Akarnya itu sebetulnya di rumah. Sebab apa? Sebab anak menyerap dalam relasi yang dekat atau akrab. Jadi semakin dekat, semakin banyaklah yang diserap. Kalau tidak dekat, ya sedikit yang diserap. Nah, teman-teman mulai berpengaruh dalam diri anak-anak remaja. yaitu pada waktu anak-anak berusia sekitar 13 anak berusia sekitar 13 tahunan sampai usia 20 tahun. Berarti dari usia sekitar

0: yang menunjukkan kekuatan ya, itu seyogianya memberikan rasa aman kepada anak-anak. Jadi anak-anak laki itu perlu untuk menyerap ya sifat-sifat ayah yang mengayomi, sifat ayah yang bisa melindungi. Nah, kalau si anak tidak memperoleh objek identifikasinya dari ayah ini, saya lihat waktu mereka besar, mereka mencari-cari, Pak Gunawan, mencari-cari orang yang bisa melindungi atau mengayomi mereka. Seakan-akan mereka menjadi orang dewasa yang terus-menerus membutuhkan orang yang lebih dewasa lagi darinya untuk bisa menunjukkan arah hidup, menunjukkan jalan, atau menyediakan bantuan. Jadi kebergantungannya menjadi sangat besar. Nah, inilah salah satu peranan ayah di dalam kehidupan si anak itu.
1: Iya, jadi kalau begitu Pak Paul, sekalipun ayah itu hadir di tengah-tengah keluarga, namun kalau ayah itu tidak memberikan suatu teladan yang baik, yang bisa dicontoh, anak itu juga akan mencontoh yang tidak baik dari ayahnya.
0: Tepat sekali. Jadi kalau si ayah itu menjadi figur yang negatif, si ayah itu nggak bisa enggak, karena memang hidup serumah dan dekat dengan si anak, akan berpotensi menularkan sifat atau karakternya kepada si anak. Meskipun nantinya si anak akan berusaha keras untuk melawannya kalau dia memang tidak menyukai sifat-sifat ayah itu. Saya jelaskan Pak Gunawan yang saya maksud. Bukankah ada kehalaannya kita ya menyukai sifat tertentu dari orang tua kita? Kita kemudian serap menjadikan itu bagian dari diri kita. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi ada kalanya kita pun menemukan bahwa ada sifat tertentu dari orang tua kita yang tidak kita sukai dulu itu. Tahu-tahu ada pada diri kita. Kita terkejut, kok bisa ada pada diri saya? Misalnya, si ayah mudah marah. Setiap kali kalau kita berbuat kesalahan sekecil apapun, langsung marah. Kita tidak suka dengan sifat itu. Entah mengapa setelah kita dewasa, kita punya anak, tiba-tiba kita menemukan hal yang sama pada diri kita. Anak kita berbuat kesalahan, kita langsung bereaksi dengan keras, memarahinya, dan kita sadari tanpa kita mau, kita sudah menyerapnya. Begitu.
1: Iya. Dan proses seperti itu, anak pun tidak menyadari betul ya Pak ya, bahwa itu terjadi di dalam dirinya.
0: Seringkali tidak, Pak Gunawan. Jadi biasanya si anak baru menyadari dia memiliki sifat itu tatkala dia berada di tempat yang sama dengan ayahnya dulu. Misalnya, dia belum menyadari dia itu akan mudah sekali marah terhadap anaknya sampai dia punya anak. Nah, mungkin sekali sebelumnya dia adalah seseorang yang lumayan sabar. Tapi waktu dia punya anak, nah, barulah karakter atau sifat tersebut dihidupkan kembali. Jadi, sekali lagi pengaruh ayah di sini sangat penting. Tadi kita bicara pengaruh yang negatifnya. Nah, kita bicara lagi sekarang tentang pengaruh positif. Yang pertama tadi saya sudah singgung adalah tentang pentingnya ayah hadir di rumah untuk memberikan contoh atau sifat mengayomi, melindungi. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh si anak. Kalau dia tidak memiliki atau tidak sempat menyerap sifat melindungi atau mengayomi, setelah dewasa, dialah yang berusaha mencari orang untuk mengayominya, untuk melindunginya. Nah, yang kedua yang saya bisa juga amati, yang penting adalah ayah itu lambang pemimpin. Ayah menyimbolkan kepemimpinan di rumah karena Tuhan memberikannya tugas sebagai kepala keluarga. Nah, otomatis kepala atau pemimpin ya harus mempunyai keyakinan diri, kepastian dalam pengambilan keputusan, tidak meragukan pertimbangannya. Nah, kalau si anak berkesempatan menyerap sifat-sifat ini dari si ayah, dia akan bertumbuh menjadi anak yang relatif percaya diri, ya, nyaman dengan

0: pertimbangannya dan percaya pada pertimbangannya. Sebaliknya, kalau si ayah tidak hadir atau tidak ada di rumah, si anak itu akan bertumbuh besar memiliki 1001 macam keraguan. Dia tidak pernah menyerap kepastian itu tuh, keyakinan itu tuh untuk memimpin. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akan sekali lagi ya mencari-cari orang lain yang bisa memimpin, yang bisa menunjukkan arah. Sebab dia memang tidak memiliki kepastian itu tuh. Jadi saya simpulkan, kevakuman ayah menimbulkan kebingungan kepada anak, ketersesatan kepada anak laki-laki ini nih. Nah, ini yang akhirnya sering saya saksikan, Pak Gunawan.
1: Ya, itu juga termasuk kalau misalnya di dalam keluarga itu ibunya ya, peran ibunya yang lebih dominan daripada ayahnya gitu, Pak.
0: Ya, jadi kalau memang ayahnya absen, seringkali untuk menambal kekurangan itu, si ibu yang berperan lebih besar, berperan ganda. Nah, ini akhirnya ya sedikit banyak bisa menimbulkan juga konflik dalam diri si anak pada masa pertumbuhannya. Memang Tuhan mendesain seharusnya lah si ayah yang mengepalai menjadi seorang pemimpin dan mentransfer sifat atau karakter itu kepada si anak laki-lakinya. Sewaktu itu tidak terjadi, ya memang akan sedikit banyak terjadi gangguan.
1: Iya, kadang-kadang kan memang ayahnya hadir di situ, ada itu, tetapi katakan kalah pengaruh gitu, Pak, dengan istrinya.
0: Bisa jadi, ya, karena memang si ayahnya terlalu pasif, iya, sehingga akhirnya tidak terlalu berperan. Jadi, di sini bisa kita simpulkan, Pak Gunawan, bahwa yang penting adalah keterlibatan, ya, bukan kehadiran semata, ya, tapi keterlibatan. Kalau boleh saya gunakan pengibaratan, begini nih, ada kasus di mana ayah-ayah itu sebetulnya figur yang positif, ya, panutan model yang baik, terhormat, terpuji. Tapi masalahnya adalah ayah-ayah ini tidak terlibat di dalam kehidupan anaknya. Waktu si ayah tidak terlibat, walaupun dia adalah figur yang positif, dia itu hanyalah menjadi, kalau saya boleh ibaratkan, seperti ikan, ikan hias di dalam akuarium. Sudah tentu sedap ya dipandang, indah sekali. Tapi ikan di akuarium itu tidak bersinggungan dengan kita, tidak bersentuhan dengan kita, terpisah oleh gelas, oleh kaca, dan oleh air. Demikian pula lah ayah yang indah dan terpuji. Kalau tidak terlibat dalam kehidupan anak, dia hanyalah menjadi tontonan di rumah. Nah, keterlibatan ayah ini yang menjadi kuncinya. Ayah yang mau tahu tentang kehidupan anaknya, yang mengajak anaknya bicara, yang melakukan ya hal-hal tertentu bersama-sama anaknya, pergi misalnya ngobrol atau melakukan suatu pekerjaan rumah bersama, tukar-menukar pikiran, bermain bersama. Pokoknya ya terlibat di dalam kehidupan si anak, di rumahnya maupun di luar rumah. Nah, ini sekali lagi Pak Gunawan, biasanya hanya terjadi sampai usia sekitar 12 tahun. Sebab setelah anak-anak berusia 12 tahun memasuki remaja, dia mulai menutup pintu dari kita. Kita mau masuk pun dia tidak izinkan.
1: Iya, tetapi ada ayah yang ini, Pak Wali, yang katakan bisa jadi pemimpin di luar, jadi di tempat kerja ataupun di masyarakat gitu, tetapi di rumah dia tidak mampu itu memimpin.
0: Ya, ada ayah yang seperti itu tadi Pak Gunawan sudah siratkan, mungkin karena istrinya yang terlalu dominan. Atau juga mungkin ya dia menganggap tugas rumah tangga, tugas
1: kurang
0: ibu
1: penting,
0: iya, kurang penting. Jadi ya tugas dia di luar rumah mencari uang dan stop di situ. Dia sungguh-sungguh tidak mau tahu dengan urusan anak-anaknya.
1: Iya. Nah, Pak, kalau katakan sampai usia 12 anak itu biasanya menutup diri memang terhadap orang tua. Tetapi kalau sejak awal orang tua itu dalam hal ini si ayah itu sudah memang terlibat di dalam kehidupan anak itu, kan anak itu tidak akan mudah untuk menutup dirinya gitu.
0: Tepat sekali. Akan ada perbedaan, itu tidak bisa kita hindari sebab memang anak mulai mengembangkan kemandiriannya sebagai seorang remaja. Namun kalau relasinya baik dengan si ayah, si anak laki ini tetap akan membukakan pintu komunikasi dengan ayahnya. dan akan terjadilah dialog. Nah, dialognya sudah tentu berubah, bukan lagi sebagai seorang pengayom, sebagai seorang yang memberikan petunjuk kepada si anak, memerintahkan, menyuruh, namun lebih merupakan seperti seorang pembimbing, tugas si ayah di sini kepada anak remajanya. Dia mungkin memberikan masukan, memberikan jalan keluar dalam kesulitan yang dihadapi si anak remaja. Tapi sekali lagi si anak remaja tetap akan membuka pintu itu kepada si ayah. Nah, kalau sebelumnya tidak ada jalur itu, ya sudah tentu setelah masuk remaja, semakin si ayah tidak bisa masuk ke dalam diri si anak.
1: Ya itu menjadi kesulitan berikutnya buat kami sebagai ayah itu, Pak. Mengubah peran itu. Yang tadinya sebagai ayah yang otoriter, yang tinggal memerintah dan itu anak kecil. Sekarang dengan beranjak dewasa, tadi Pak Paul katakan menjadi teman, menjadi sahabat untuk berbicara. Itu kan kita sebagai orang tua merubah peran itu, Pak.
0: Betul. Jadi mengubah peran ini memang ada kalanya ya harus diawali dengan ya perlawanan dari anak kita ya. Dia tidak suka lagi kita beritahukan seperti dulu. Nah, itu sebagai tanda-tanda atau sinyal-sinyal, okay, saya mungkin harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, sekali lagi, ini penting Pak Gunawan ya. Sebab kalau sampai ayah itu tidak terlibat, dan si anak lihat sebetulnya si ayah itu bisa terlibat, efek sampingan yang seringkali muncul pada masa remaja ialah pemberontakan. Si anak marah. Marah kenapa? Sebab dia tahu si ayah sebetulnya terlibat. Mau bantu dong anak-anaknya, tapi tidak mau, tidak peduli. Nah, nanti si anak itu mulailah mengembangkan kemarahan. Berbeda dengan anak yang misalnya tidak ada ayah karena ayahnya sudah meninggal dunia. Ya, dia akan rindu, tapi dia tahu memang ayahnya meninggal. Tapi kalau ayahnya itu tidak meninggal, namun tidak terlibat, dia akan rindu, merindukan si ayah, sekaligus marah. Nah, muncul dalam bentuk pemberontakan atau kebalikannya, apatis. Memasa bodohkan semua hal, sangat pasif dalam hidup, tidak mau tahu dan harus terus-menerus dipimpin, tapi dipimpin pun susah, nanti ngambek, nanti gak mau, nanti tukar pikiran lagi, terus seperti itu.
1: Ya, mungkin ada juga salah pengertian tentang perlindungan itu, Pak Paul, dengan memberikan kecukupan terhadap anak laki-lakinya, itu hanya sebatas cukup material, hanya materinya aja, Pak, dicukupi.
0: Ini kesalahan kebanyakan kita, Pak Gunawan. Kita beranggapan bahwa, ya kalau saya cukupi anak-anak secara materi, memberikan kecukupan pendidikan, maka tugas saya sudah selesai. Tidak. Ayah perlu terlibat di dalam kehidupan anak-anaknya. Barulah nanti si anak bisa menjadi seorang pria dewasa yang matang dan yang mantap. Kadang-kadang ayah hanya berharap anaknya tiba-tiba bisa lompat dan menjadi seorang pria dewasa. Tidak, dia harus menolong si anak menjadi seorang pria dewasa.
1: Ya, kan bukan cuma sekedar dewasa, tadi kita bicarakan tentang pengarahan terhadap anak ini. Nah, sebenarnya anak laki-laki ini harus diarahkan kemana gitu Pak Paul, secara spesifik?
0: Secara spesifik, anak laki-laki diajarkan untuk pertama-tama bertanggung jawab. Ini penting sekali. Sehingga dia tidak mengelak dari tanggung jawab atau melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Selain bisa bertanggung jawab, si anak diajarkan untuk berani juga mengambil risiko. Ini adalah salah satu kualitas kepriaan yang penting yang harus mulai ditumbuhkan pada diri si anak sejak usia yang lebih awal. Jadi kita mendorongnya, menggiringnya, tapi tidak mencemeti dia, ya memaksa dia. Kita harus berikan dia dorongan. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengambil keputusan. Anak harus diajarkan memilih alternatif-alternatif yang tersedia. Baiknya apa, kurangnya apa. Sebab anak laki-laki nanti harus mengambil keputusan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sekurang-kurangnya tiga kualitas inilah yang perlu ayah ajarkan kepada anak laki-lakinya.
1: Nah, di dalam pengambilan risiko itu, Pak Paul, itu yang saya sendiri alami itu agak sulit. Kita justru sebagai orang tua itu yang kurang berani memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil risiko gitu Pak Paul.
0: Betul, ini menjadi masalah saya juga. Jadi memang ya kita harus mengingatkan diri kita bahwa terlalu melindungi anak akan berdampak kurang baik kepadanya. Dia perlu menjadi anak yang bisa mengambil risiko. Sebab hidup memang menuntut pengambilan risiko itu.
1: Ya, masalahnya nanti kalau ada apa-apa kayak yang repot kita juga gitu loh, Bapak.
0: Betul, betul. Jadi ya sudah tentu dalam pengambilan risiko kita memintanya untuk cerdas ya. Enggak sampai gelap mata, sembarangan. Nah, kita memintanya untuk berpikir dengan lebih luas.
1: Iya. Nah, Bapak, dalam hal ini, dalam hal pengarahan terhadap anak laki-laki ini, apakah ada firman Tuhan yang mengarahkan ayah seperti kita ini?
0: Saya akan bacakan dari Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi kalau saya boleh balik ya firman Tuhan ini sehingga lebih bersifat positif untuk ayah-ayah, saya boleh katakan, hai bapak-bapak, besarkanlah hati anak-anakmu sehingga manislah hatinya. Artinya tugas ayahlah membesarkan si anak, membesarkan hatinya sehingga hati atau jiwa si anak menjadi jiwa yang penuh rasa, enggak menjadi jiwa yang tawar sekali, penuh dengan ketidaksukaan, kepasifan, keapatisan. Nah, tugas ayah itu. Nah, hanya bisa terjadi kalau si ayah terlibat di dalam kehidupan si anak laki-lakinya.
1: Ya, dan itu menuntut pengorbanan dari si ayah juga, Pak ya.
0: Tepat sekali.
1: Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini dan tentu ini akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita. Para pendengar sekalian yang kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ayah dan arah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul Apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan mungkin sampai saat ini ada pendengar yang masih bertanya-tanya tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama program ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi pergumulan banyak orang. Sebagian ateis menjadikan isu ini sebagai salah satu alasan untuk menolak keberadaan Allah. Maksudnya, jikalau memang ada Allah yang kudus, baik dan berkuasa, maka seharusnya tidak ada dosa dalam dunia. Pihak Arminian yang teis juga menyangkal kebenaran ini. Yang lebih menarik, beberapa orang yang menyatakan diri sebagai Reformed mentah-mentah menolak doktrin penetapan Allah atas dosa. Yang memegang doktrin ini dipandang sebagai hyper-Calvinist. Jadi benarkah Allah menetapkan dosa, terutama dosa Adam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Kepada orang-orang Reform yang menyangkali doktrin ini, saya akan memberikan beberapa kutipan penting dari pengakuan iman dan tulisan pemikir Reform. Kepada kelompok Arminian, saya akan membahas beberapa teks utama yang menyeratkan bahkan membuktikan bahwa Allah memang menetapkan dosa. Kepada para ateis, saya akan mencoba memberikan penjelasan secara logis dan filosofis, mengingat isu ini sangat kompleks. Saya tidak mengklaim bahwa jawaban saya akan menuntaskan semua keberatan dan keraguan. Banyak orang berpikir bahwa inti persoalan dalam pertanyaan di atas adalah kata kerja menetapkan. Seandainya Allah hanya sekedar mengetahui saja, maka persoalannya akan menjadi lebih mudah. Allah tidak menetapkan, tetapi Ia memang mengetahui bahwa awalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang agak lembut ini ternyata tidak memudahkan persoalan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan Allah bersifat pasti, atau apa yang Ia tahu akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga tindakannya untuk menciptakan manusia yang Ia tahu secara pasti akan jatuh ke dalam dosa, tetap menimbulkan pertanyaan besar. Kalau Ia tahu sebelumnya tentang keberdosaan manusia, mengapa Ia tetap menciptakan mereka? Jadi baik konsep tentang Allah yang menetapkan atau yang mengetahui sebelumnya, keduanya tetap menyisakan persoalan yang sama peliknya. Bukan hanya itu, konsep tentang Allah yang hanya mengetahui saja justru menimbulkan masalah lain. Konsep ini memposisikan Allah sebagai seorang penonton yang memiliki wewenang hanya untuk membiarkan atau mencegah sesuatu yang akan terjadi. Persoalannya, kuasa apa yang bekerja di balik segala sesuatu yang dilihat Allah tersebut? Atau apakah semua itu bergerak secara acak atau secara kebetulan? Memegang pandangan ini justru menampilkan Allah sebagai pribadi yang tidak bebas dan berdaulat secara mutlak. Allah tidak punya rencana sejak awal. Apa yang Ia lakukan hanyalah respon terhadap beragam kemungkinan yang terjadi di luar kedaulatannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jawaban paling tepat adalah Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan sebagai salah satu konsekuensi tak terelakkan dari hal itu adalah manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Sekarang mari kita pelajari kalimat ini secara lebih seksama. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menguraikan isu pelik ini melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah salah kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tentu saja tidak. Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Ini bukan sesuatu yang salah juga. Seandainya manusia tidak diberkehendak bebas, maka pujian dan pengagungan mereka kepada Allah tidak bersumber dari hati mereka yang terdalam. Mereka hanyalah robot-robot pemuji. Allah tentu saja berhak menerima kemuliaan yang lebih baik daripada hal ini. Yang kedua,
Apakah memberikan kehendak bebas kepada manusia identik dengan menyebabkan mereka berdosa? Sama sekali tidak. Nah, untuk menjelaskan poin ini, saya biasanya menggunakan dua istilah yang berbeda. Kemungkinan atau possibility dan kemampuan potensi. Pemberian kehendak bebas kepada manusia tidak identik dengan memberi mereka kemampuan untuk berdosa. Walaupun kemungkinan ke arah sana memang tetap ada, dalam perspektif of Allah, kemungkinan ini bahkan bersifat pasti. Sebagai contoh, orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar naik sepeda. Apakah anak itu kemungkinan besar bahkan pasti akan jatuh selama berlatih? Ya, apakah hal itu berarti bahwa orang tuanya telah memberikan potensi untuk jatuh? Oh, tentu saja tidak. Dalam kasus ini, orang tua baru dapat disalahkan apabila anak itu masih terlalu kecil atau memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk naik sepeda. Selama kemungkinan untuk jatuh dan bisa mengendarai sepeda tetap sama-sama ada, tindakan orang tua tetap dapat dibenarkan. Begitu pula dengan manusia pada waktu diciptakan Allah. Mereka diciptakan dengan sangat baik. Di Kejadian 1 ayat 31. Tidak ada kerusakan natur dalam diri mereka. Semua yang indah sudah disediakan. Diciptakan sebagai gambar Allah dan kebebasan untuk menikmati dunia yang sempurna. Sehingga sulit membayangkan bahwa masih ada hal lain lagi yang diinginkan manusia lebih daripada hal itu. Allah pun memberikan peringatan yang sangat keras terhadap kemungkinan keberdosaan mereka di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi dalam diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa. Kemungkinan memang ada, manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk menaati atau melanggar perintah Allah. Tetapi tidak ada potensi atau kecenderungan dalam diri manusia untuk memilih yang kedua. Ketiga, bagaimana seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas sama sekali? Jika ini ditetapkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah Allah bukan karena memilih atau mencintai hal itu, tetapi karena tidak mungkin melakukan yang sebaliknya. Tidak akan ada dosa, penderitaan dan kematian dalam dunia ini. Walaupun demikian, situasi hipotetikal di atas menyisakan sebuah persoalan serius. Banyak hal yang dianggap baik dan luhur di dunia ini mengasumsikan kehendak bebas manusia dan sekaligus keberadaan dosa dan kejahatan. Manusia menghargai kasih, belas kasihan, keadilan, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, semua ini tidak akan bernilai apa-apa jika tidak memiliki kehendak bebas dan jika dunia tidak mengenal dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kasih baru benar-benar bernilai jika muncul dari kebebasan untuk mengasihi. Kasih yang terpaksa, bahkan karena tidak mungkin melakukan sebaliknya, itu bukanlah kasih. Begitu pula dengan belas kasihan, tanpa dosa dan penderitaan, tidak ada seorang pun yang membutuhkan belas kasihan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keadilan, keperadilan, kepercayaan, dan hal lainnya. Apakah mereka yang menolak ketetapan Allah atas dosa

dapat diterapkan pada kasus ketetapan Allah atas dosa. Seandainya tidak ada dosa, kebaikan ilahi tertinggi yang dialami manusia adalah penciptaan dunia yang indah. Allah mengasihi manusia sehingga Dia menyediakan sebuah dunia yang sangat baik. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Allah bukan hanya menyediakan dunia yang sempurna, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir, apakah ajaran ini benar-benar reform? Tentu saja, hampir semua teolog reform klasikal memegang pandangan ini. Begitu pula dengan berbagai pengakuan iman dan katekismus yang dipegang dalam tradisi reform. Sebagai contoh pengakuan iman Westminster, bagian 3 menegaskan bahwa sejak kekekalan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, whatsoever comes to pass. Kalimat ini segera diikuti oleh keterangan bahwa Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Coba pikirkan sebentar peredaksian seperti ini. Seandainya dosa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang ditetapkan, perumus pengakuan iman ini pasti akan menambahkan kecuali dosa. Kenyataan mereka merasa perlu menjelaskan sesuatu tentang dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa termasuk ke dalam rencana Allah. Namun, Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-25 ayat 28. Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita berjudul Tembok Pengendalian Diri. Kekerasan di sekitar kita terus meningkat hari demi hari. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan kekerasan seks pada anak-anak pun terus meningkat. Pembunuhan juga tidak pernah sepi dari pemberitaan media massa. Semua ini merupakan produk dari kegagalan seseorang di dalam pengendalian diri. Tembok adalah sebuah pertahanan penting bagi sebuah kota. Tembok adalah yang akan melindungi sebuah kota dari serangan musuh. Kehancuran tembok adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun penduduk kota. Demi hal itu, para penjaga harus berjaga-jaga sepanjang malam. Kehancuran tembok merupakan kehancuran kota tersebut. Demikian juga dengan manusia. Setiap orang tidak menginginkan kehancuran akan dirinya. Ketahanan dan keamanan diri adalah impian semua orang. Namun untuk memiliki ketahanan dan keamanan ada rahasianya. Rahasianya dinyatakan oleh pengamsal, yaitu pengendalian diri sendiri. Pengendalian diri seperti tembok sebuah kota. Ketika kita memiliki pengendalian diri, maka disamakan dengan tembok kota yang kokoh. Dan sebaliknya, ketika pengendalian diri kita begitu tipis, maka itu sama artinya dengan kota yang memiliki tembok pertahanan yang tipis. Hanya dengan sekali serangan, kota itu akan luluh lantah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekuat apakah saudara membangun tembok pengendalian dirimu? Kualitas pembangunannya menentukan ketahanan dan keamanan dirimu. Kiranya Tuhan memberkati.

Oh, your mercy never fails me.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya.

0: kata imam besar.
1: Benarkah demikian?
0: Jawab Stefanus.
2: Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ, Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat

Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloh dan bintang Dewa Revan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini?

0: orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya.
1: Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya,
0: sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
1: Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya,
0: ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.
1: Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring,
0: Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
1: Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya menjumpai saudara di ruang dengar saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan waktu untuk bertemu dengan saya Pendeta Budianto, senantiasa berharap supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara, melindungi saudara, sehingga saudara juga mengalami damai sejahtera dari Tuhan begitu. Nah, saudara pendengar, seperti biasa saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan, acara yang sudah menjadi berkat bagi saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara, dengan demikian nanti bisa membaca bersama-sama dengan saya. Selamat mendengar.

memberikan tema kali ini adalah masa lalu jangan membelenggu kita. Masa lalu jangan membelenggu kita. Mengapa saya memberikan tema demikian? Karena beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan salah satu saudara yang kali ini saudara itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mau bekerja. Dia di rumah saja. Mengapa, saudara? Karena ketika dia bekerja waktu itu dalam perjalanan, dia tertabrak oleh kendaraan lain sehingga dia berhari-hari harus berada di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Dan sejak dia tertabrak, dia tidak berani lagi naik sepeda motor. Dia begitu trauma. Jangan-jangan nanti aku ditabrak yang lain lagi begitu. Saudara, sehingga perlu saya memberikan nasihat kepada saudara ini supaya yang sudah lalu biarlah berlalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena kalau itu menjadi fokus dalam pikiran, maka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dan masa lalu tidak pernah kembali, yang ada adalah masa depan. Sudah diganti motornya baru, mengapa masih trauma? Jangan menyembah trauma, melayani trauma. Saya bilang begitu sama dia. Lihat ke depan. Di sana ada harapan. Di sana Anda bisa merawat anak-anak, istri, kerja, kata saya begitu. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 sebagai landasan kita berbincang pada pertemuan kali ini. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami, landasan hidup kami, dan juga membentengi kami dari segala macam pencobaan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, banyak orang yang bertanya. Ada orang yang berniat ingin mengikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Tentunya Tuhan Yesus mestinya gembira dong. Wah, ini tambah anggota ini kan begitu. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus menjawab, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati. Hati kita itu dilihat. Motivasi kita mau mengikut dia itu apa? Tujuannya itu apa mengikut dia itu? Pamrehnya itu apa? Tuhan Yesus tahu itu. Saya teringat akan salah satu muridnya yang ketika itu, apa ada yang baik ya dari Nazaret ya? Nah, dia katakan begitu, tapi ketika itu bilang, Nathanael, aku tahu kamu itu orang jujur di seluruh Israel, kamu itu loh. Ketika kamu duduk di pohon ara, aku udah tahu kamu. Percaya? Artinya saya katakan demikian, Tuhan Yesus itu mengerti hatimu dan hatiku. Oleh karena itu, tahu begitu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang itu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku ini gak punya apa-apa. Kalau dibanding singa itu loh, singa masih punya liang. Burung itu loh, burung masih punya sarang. Aku tidak memiliki apapun. Bahkan untuk meletakkan kepala pun aku tidak punya. Gimana? Saudara, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya dan orang itu tidak jadi mengikut. Saudara, Tuhan Yesus tahu hati orang ini bahwa kalau mengikut dia pasti ada dilihat keuntungan-keuntungan pribadi. Itu tidak bisa begitu mengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja untuk hidup aja gak punya tempat tinggal, bagaimana bisa menjamin aku? Kata orang itu mungkin begitu. Percuma kalau begitu, mengorbankan banyak waktu, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak bisa memberikan apapun untuk dirinya sendiri aja gak bisa, bagaimana aku bisa mendapatkan dari dia, tidak jadi ikut. Motivasi duniawi begini tidak bisa diterapkan di dalam mengikut Tuhan Yesus.

Tinggal ikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan mengetahui hati saya dan hati saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau mengikut Tuhan Yesus, setiap orang yang siap untuk membaca, ini perumpamaan begitu, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya mau cerita tentang bangsa pilihan Allah di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Bangsa pilihan Allah ini keluar dari negara Mesir. Di sana dia diperbudak ratusan tahun. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan. Membelah laut Teberau. Luar biasa. Tidak ada satupun orang sampai saat ini yang bisa melakukan yang sama walaupun teknologi canggih bagaimanapun. Betul? Saya katakan betul. Tidak ada yang bisa membanding. Kuasanya ajaib. Laut dibelah menjadi dua, kering. Dan bangsa pilihan Allah itu berjalan di tempat yang kering. Dibentengi ada tembok air kanan kiri. Kalau di dalam Keluaran 14:22 dijelaskan di sana begini. Berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya membayangkan luar biasa. Perbuatan yang luar biasa. Dan tentunya memiliki Tuhan yang demikian. Bangsa pilihan Allah ini langsung bertekuk lutut. Wah, ini Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang bisa melindungi. Tuhan yang bisa menyertai dalam kehidupan. Dan aku harus tunduk. Saudara, ketika bangsa pilihan Allah ini sudah sampai ke ujung sana, semua bangsa sudah ke daratan sana, maka air itu menutupnya. Dan bangsa Mesir yang mengejarnya, mau menangkap bangsa Israel itu, terpaksa harus terkubur di tengah-tengah lautan. Ada dua di sini. Musuh yang mengejar gak bisa mencapai bangsa pilihan Allah ini. Bangsa pilihan Allah ini mau kembali juga gak bisa karena sudah tertutup oleh air. Saudara, artinya barang yang sudah ditinggalkan, tidak usah kamu ingin kembali. Saya pernah kok berbicara di sini bahwa hidup orang percaya itu hidup untuk masa depan. Bukan hidup untuk masa yang sudah lalu. Masa lalu itu rentetan saja dan itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu, mau atau tidak sebagai orang percaya, pandang ke depan. Di sana ada harap. Bangsa pilihan Allah setelah jalan tadinya yang dilalui tertutup, artinya jangan ingat-ingat lagi negara Mesir. Bagaimanapun baiknya menurutmu, jangan kembali. Di sana artinya kamu akan menderita lagi. Coba kalau kamu kembali, ditangkap, terus kembali, kamu akan diperlakukan lebih jahat lagi. Saudara, apakah ada makna rohaninya dari perjalanan bangsa pilihan Allah ini ke tanah perjanjian? Apa ada makna rohaninya? Kalau air laut Teberau tertutup lagi, itu makna rohaninya kayak apa? Saudara, Tuhan itu menghendaki. Tuhan itu mengendaki supaya umat pilihan Allah ini sudahlah, lembaran hidup di Mesir itu ditutup saja. Dilupakan saja. Tidak usah diingat-ingat lagi. Itu harapan Tuhan begitu. Kamu kan sudah tinggalkan. Dengan segala menempuh mara bahaya, kamu dikejar para prajurit orang Mesir. Sampai pegawai-pegawainya mengejar kamu
dan akhirnya mereka harus

terkubur di tengah lautan itu kamu lupakan. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kamu melihat masa depan. Saudara, apakah harapan Tuhan yang begitu itu dilakukan oleh orang Israel? Oleh umat pilihan Allah? Sayang. Sayang seribu sayang, saudara. Kenangan manis di Mesir. Bayangan-bayangan keindahan sesaat di Mesir. Melekat di hati umat pilihan Allah. Melekat di pikiran mereka. Memang jasmaninya tidak kembali ke sana, namun batinnya, pikirannya terbayang-bayang. Mereka tidak bersedia menutup pintu kehidupan masa lalu ketika mereka berada di Mesir. Mereka sulit sekali melepaskan bayangan masa lalu. Dan mental mereka bukan mental juragan, tetapi mental mereka adalah mental budak. Saudara, orang yang demikian ini tidak layak menjadi orang yang menerima perjanjian Allah, menerima bagian daripada kasih Allah. Saudara tahu enggak, orang-orang pilihan Allah yang tadinya memang diharapkan bisa mencapai ke tanah perjanjian, mereka tidak pernah sampai ke garis akhir. Dan hampir semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun sebelum mereka mencapai Kanaan. Saudara, jadi pada intinya kalau saya lihat dari umat pilihan Allah ini, untuk menikmati Kanaan, tanah Kanaan, mereka harus bersedia melepaskan jubah seorang budak dan mau mengenakan jubah seorang anak-anak Allah. Mengubah pola pikir kita dari status sebagai budak menjadi seorang anak. Saudara, bagaimana? Sekarang kita coba melihat dari kehidupan kita ketika kita percaya Tuhan Yesus. Pola hidup lama kita, yang hidup kita berlawanan dengan Tuhan, ketika kita percaya Yesus, merasuk hidup yang baru, menggunakan hidup yang baru, konsep yang baru, konsep yang lama kita tinggalkan. Kita tidak lagi hamba, bukan lagi budak, tetapi siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus, maka orang itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena Anda menerima Yesus Kristus, maka Paulus menulis demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tadi berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya, kalau Anda, kalau saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Sampai saat ini, bagaimana saudara? Apakah saudara juga masih sesekali hidup lama hidup itu? Saudara,
Banyak di antara kita masih hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak mau menutup lembaran masa lalunya sehingga masa lalu itu terus mengejar dan menghantui setiap saat. Saya teringat akan salah satu saudara yang tidak mendapat warisan dari keluarganya karena warisannya dimakan saudara-saudaranya. Wah, dia menyesal, menggerutu. Duh, saudaraku kok tega ya sama aku, kok aku gak dapat bagian apa-apa ya. Seorang hamba Tuhan pendetanya datang, lu Anda itu kenapa? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa hidup? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa makan? Ya bisa, Pak. Lah, kenapa Anda sesali, kurangkah apa yang diberikan Allah kepadamu? Kamu tidak berjerih payah mendapatkan harta itu, kamu mengharapkan terlalu besar supaya mendapatkan. Bagi saya kok tidak perlu ya, kalau saya lebih bahagia kalau aku mendapatkan sesuatu karena jerih payahku daripada pemberian. Kan konsep dalam Alkitab, memberi itu lebih diberkati. Biarlah ikhlaskan itu, biar dimakan saudara-saudaramu, biar menjadi berkat bagi saudaramu. Kamu tidak miskin karena kamu tidak memiliki warisan. Betul? Kata Pak Pendeta. Ya kalau lihat begitu, betul Pak. Saya kan kepengen kenang-kenangannya. Kamu salah. Maaf ya. Kata Pak Pendeta, masih muda sih. Jadi kenang-kenangan kamu besar ini merupakan kenang-kenangan pemeliharaan orang tuamu. Kamu bisa kuliah, bisa sekolah, bisa kerja. Ini karena orang tuamu. Kamu bisa punya istri yang cantik, yang sekarang ada di sampingmu senyum-senyum ini. Ini karena orang tuamu, betul? Iya, Pak. Lah ini kan. Mestinya kamu bersyukur karena ini. Punya istri, bisa kerja, istrimu juga kerja, hidupnya layak. Mestinya kamu bersyukur, kok masih mengharapkan sesuatu yang seharusnya sudah dipergunakan saudara-saudaramu. Berikan, kalau kamu memberi, kamu diberkati, kata-kata Mbak Tuhan ini. Orang itu baru sadar. Iya, betul Pak. Maafkan saya selama ini. Iya, mengapa pikiranmu jadi rusak begitu ya, karena harta yang tidak seberapa? Terima kasih. Nah, saudara pendengar, kiranya contoh ini ya, contoh peristiwa kebenaran dalam Alkitab ini bisa Anda renungkan dan dipakai mawas diri, saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Jangan melihat masa lalu, karena masa lalu memang sudah berlalu. Yang kita lihat masa depan. Yesus ada di sana memberikan pengharapan yang indah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kebenaran sudah saya sampaikan. Kiranya Tuhan mengurapi kebenaran ini, mengurapi saudara-saudara kami ini sehingga jelas dan menjadi patokan bagi kehidupan bahwa harta yang berharga adalah memiliki Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, terima kasih saudara telah mendengarkan. Dan saya minta pamit dari hadapan saudara. Jangan lupa pada lain waktu saya akan berjumpa kembali dengan saudara. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara tanyakan, alamatkan Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau saudara mau SMS 081233693793, 081233693793. Sampai jumpa kembali. Permisi.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul, apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan mungkin sampai saat ini ada pendengar yang masih bertanya-tanya tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama program ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi pergumulan banyak orang. Sebagian ateis menjadikan isu ini sebagai salah satu alasan untuk menolak keberadaan Allah. Maksudnya, jikalau memang ada Allah yang kudus, baik dan berkuasa, maka seharusnya tidak ada dosa dalam dunia. Pihak Arminian yang teis juga menyangkal kebenaran ini. Yang lebih menarik, beberapa orang yang menyatakan diri sebagai Reformed mentah-mentah menolak doktrin penetapan Allah atas dosa. Yang memegang doktrin ini dipandang sebagai hyper-Calvinist. Jadi benarkah Allah menetapkan dosa, terutama dosa Adam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Kepada orang-orang Reform yang menyangkali doktrin ini, saya akan memberikan beberapa kutipan penting dari pengakuan iman dan tulisan pemikir Reform. Kepada kelompok Arminian, saya akan membahas beberapa teks utama yang menyeratkan bahkan membuktikan bahwa Allah memang menetapkan dosa. Kepada para ateis, saya akan mencoba memberikan penjelasan secara logis dan filosofis, mengingat isu ini sangat kompleks. Saya tidak mengklaim bahwa jawaban saya akan menuntaskan semua keberatan dan keraguan. Banyak orang berpikir bahwa inti persoalan dalam pertanyaan di atas adalah kata kerja menetapkan. Seandainya Allah hanya sekedar mengetahui saja, maka persoalannya akan menjadi lebih mudah. Allah tidak menetapkan, tetapi Ia memang mengetahui bahwa awalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang agak lembut ini ternyata tidak memudahkan persoalan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan Allah bersifat pasti, atau apa yang Ia tahu akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga tindakannya untuk menciptakan manusia yang Ia tahu secara pasti akan jatuh ke dalam dosa, tetap menimbulkan pertanyaan besar. Kalau Ia tahu sebelumnya tentang keberdosaan manusia, mengapa Ia tetap menciptakan mereka? Jadi baik konsep tentang Allah yang menetapkan atau yang mengetahui sebelumnya, keduanya tetap menyisakan persoalan yang sama peliknya. Bukan hanya itu, konsep tentang Allah yang hanya mengetahui saja justru menimbulkan masalah lain. Konsep ini memposisikan Allah sebagai seorang penonton yang memiliki wewenang hanya untuk membiarkan atau mencegah sesuatu yang akan terjadi. Persoalannya, kuasa apa yang bekerja di balik segala sesuatu yang dilihat Allah tersebut? Atau apakah semua itu bergerak secara acak atau secara kebetulan? Memegang pandangan ini justru menampilkan Allah sebagai pribadi yang tidak bebas dan berdaulat secara mutlak. Allah tidak punya rencana sejak awal. Apa yang Ia lakukan hanyalah respon terhadap beragam kemungkinan yang terjadi di luar kedaulatannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jawaban paling tepat adalah Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan sebagai salah satu konsekuensi tak terelakkan dari hal itu adalah manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Sekarang mari kita pelajari kalimat ini secara lebih seksama. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menguraikan isu pelik ini melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah salah kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tentu saja tidak. Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Ini bukan sesuatu yang salah juga. Seandainya manusia tidak diberkehendak bebas, maka pujian dan pengagungan mereka kepada Allah tidak bersumber dari hati mereka yang terdalam. Mereka hanyalah robot-robot pemuji. Allah tentu saja berhak menerima kemuliaan yang lebih baik daripada hal ini. Yang kedua,
Apakah memberikan kehendak bebas kepada manusia identik dengan menyebabkan mereka berdosa? Sama sekali tidak. Nah, untuk menjelaskan poin ini, saya biasanya menggunakan dua istilah yang berbeda. Kemungkinan atau possibility dan kemampuan, potensi. Pemberian kehendak bebas kepada manusia tidak identik dengan memberi mereka kemampuan untuk berdosa. Walaupun kemungkinan ke arah sana memang tetap ada, dalam perspektif Allah, kemungkinan ini bahkan bersifat pasti. Sebagai contoh, orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar naik sepeda. Apakah anak itu kemungkinan besar bahkan pasti akan jatuh selama berlatih? Ya, apakah hal itu berarti bahwa orang tuanya telah memberikan potensi untuk jatuh? Oh, tentu saja tidak. Dalam kasus ini, orang tua baru dapat disalahkan apabila anak itu masih terlalu kecil atau memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk naik sepeda. Selama kemungkinan untuk jatuh dan bisa mengendarai sepeda tetap sama-sama ada, tindakan orang tua tetap dapat dibenarkan. Begitu pula dengan manusia pada waktu diciptakan Allah. Mereka diciptakan dengan sangat baik. Di Kejadian 1 ayat 31. Tidak ada kerusakan natur dalam diri mereka. Semua yang indah sudah disediakan. Diciptakan sebagai gambar Allah dan kebebasan untuk menikmati dunia yang sempurna. Sehingga sulit membayangkan bahwa masih ada hal lain lagi yang diinginkan manusia lebih daripada hal itu. Allah pun memberikan peringatan yang sangat keras terhadap kemungkinan keberdosaan mereka di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi dalam diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa. Kemungkinan memang ada, manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk menaati atau melanggar perintah Allah. Tetapi tidak ada potensi atau kecenderungan dalam diri manusia untuk memilih yang kedua. Ketiga, bagaimana seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas sama sekali? Jika ini ditetapkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah Allah bukan karena memilih atau mencintai hal itu, tetapi karena tidak mungkin melakukan yang sebaliknya. Tidak akan ada dosa, penderitaan dan kematian dalam dunia ini. Walaupun demikian, situasi hipotetikal di atas menyisakan sebuah persoalan serius. Banyak hal yang dianggap baik dan luhur di dunia ini mengasumsikan kehendak bebas manusia dan sekaligus keberadaan dosa dan kejahatan. Manusia menghargai kasih, belas kasihan, keadilan, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, semua ini tidak akan bernilai apa-apa jika tidak memiliki kehendak bebas dan jika dunia tidak mengenal dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kasih baru benar-benar bernilai jika muncul dari kebebasan untuk mengasihi. Kasih yang terpaksa, bahkan karena tidak mungkin melakukan sebaliknya, itu bukanlah kasih. Begitu pula dengan belas kasihan, tanpa dosa dan penderitaan, tidak ada seorang pun yang membutuhkan belas kasihan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keadilan, kepercayaan, dan hal lainnya. Apakah mereka yang menolak ketetapan Allah atas dosa benar-benar menginginkan dunia yang seperti ini? Yang keempat, kebaikan apa yang dimunculkan melalui ketetapan ini? Manusia cenderung masih bisa memahami suatu keadaan yang buruk, kecelakaan, penderitaan, dan sebagainya. Jika ada kebaikan yang besar yang muncul dari peristiwa tersebut, ini disebut teori kebaikan lebih besar, greater good. Sebagai contoh, seorang anak menjalani latihan fisik yang super keras untuk menjadi seorang atlet yang handal. Orang tuanya malah mendukung situasi ini. Mereka jelas merasa kasihan, tetapi mereka menyadari bahwa hasilnya akan jauh melampaui siksaan yang dialami. Hal yang sama dapat diterapkan pada kasus ketetapan Allah atas dosa. Seandainya tidak ada dosa, kebaikan ilahi tertinggi yang dialami manusia adalah penciptaan dunia yang indah. Allah mengasihi manusia sehingga Dia menyediakan sebuah dunia yang sangat baik. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Allah bukan hanya menyediakan dunia yang sempurna, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir,
apakah ajaran ini benar-benar reform? Tentu saja, hampir semua teolog reform klasikal memegang pandangan ini. Begitu pula dengan berbagai pengakuan iman dan katekismus yang dipegang dalam tradisi reform. Sebagai contoh pengakuan iman Westminster, bagian 3 menegaskan bahwa sejak kekekalan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, whatsoever comes to pass. Kalimat ini segera diikuti oleh keterangan bahwa Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Coba pikirkan sebentar peredaksian seperti ini. Seandainya dosa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang ditetapkan, perumus pengakuan iman ini pasti akan menambahkan kecuali dosa. Kenyataan mereka merasa perlu menjelaskan sesuatu tentang dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa termasuk ke dalam rencana Allah. Namun, Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822 333 49.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-25 ayat 28. Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita berjudul Tembok Pengendalian Diri. Kekerasan di sekitar kita terus meningkat hari demi hari. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan kekerasan seks pada anak-anak pun terus meningkat. Pembunuhan juga tidak pernah sepi dari pemberitaan media massa. Semua ini merupakan produk dari kegagalan seseorang di dalam pengendalian diri. Tembok adalah sebuah pertahanan penting bagi sebuah kota. Tembok adalah yang akan melindungi sebuah kota dari serangan musuh. Kehancuran tembok adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun penduduk kota. Demi hal itu, para penjaga harus berjaga-jaga sepanjang malam. Kehancuran tembok merupakan kehancuran kota tersebut. Demikian juga dengan manusia. Setiap orang tidak menginginkan kehancuran akan dirinya. Ketahanan dan keamanan diri adalah impian semua orang. Namun untuk memiliki ketahanan dan keamanan ada rahasianya. Rahasianya dinyatakan oleh pengamsal, yaitu pengendalian diri sendiri. Pengendalian diri seperti tembok sebuah kota. Ketika kita memiliki pengendalian diri, maka disamakan dengan tembok kota yang kokoh. Dan sebaliknya, ketika pengendalian diri kita begitu tipis, maka itu sama artinya dengan kota yang memiliki tembok pertahanan yang tipis. Hanya dengan sekali serangan, kota itu akan luluh lantah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekuat apakah saudara membangun tembok pengendalian dirimu? Kualitas pembangunannya menentukan ketahanan dan keamanan dirimu. Kiranya Tuhan memberkati.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ayah dan arah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh seorang ayah terhadap anak laki-lakinya, khususnya di dalam mengarahkan anak ini untuk mencapai masa depannya itu, Bapak?
1: Sangat-sangat besar sekali pengaruhnya, Pak Gunawan. Akhir-akhir ini saya ini sampai pada satu kesimpulan yang muncul dari pengamatan, yaitu anak laki-laki yang bertumbuh besar di dalam rumah di mana keterlibatan ayah itu sangat minim, ternyata setelah besar mereka menjadi orang-orang yang tidak pasti, penuh keraguan, kebimbangan, dan tidak mempunyai arah dalam hidup itu.
0: Biasanya kan anak itu banyak dipengaruhi oleh ibunya itu, Pak.
1: Pada masa kecil memang baik anak laki maupun anak perempuan sangat dipengaruhi oleh ibu, karena ibulah yang melahirkan dan merawat terutama pada masa-masa kecil itu. Nah, saya ingin memperkenalkan satu istilah yang memang awalnya diperkenalkan oleh Sigmund Freud, yaitu istilah identifikasi. Kita ini menggunakan istilah identifikasi dalam pengertian, oh, saya bisa memahami perasaan engkau, saya bisa mengidentifikasi diri saya dengan situasi yang engkau sedang hadapi, seperti itu. Namun sebetulnya istilah ini sendiri mengandung arti yang berbeda. Bagi Freud, identifikasi berarti menginternalisasi atau memasukkan sifat atau kualitas dari orang lain ke dalam diri kita. Dengan kata lain, misalkan kita dibesarkan dengan seseorang yang senang bercanda. Nah, mungkin sekali atau besar kemungkinannya kita memasukkan sifat tersebut menjadi bagian diri kita. Akhirnya kita pun turut menjadi orang yang senang bercanda. Nah, pada masa kecil anak-anak, baik laki maupun perempuan, terlibat dalam proses identifikasi dengan ibu mereka. Jadi sifat-sifat mama itulah yang diserap. Anak laki-laki terpaksa pada usia yang sudah makin dewasa harus mengubah atau mengalihkan objek identifikasinya, dulunya kepada ibu. Tapi sekarang harus dipindahkan kepada ayah, sebab dia menyadari bahwa dia bukanlah wanita. Otomatis anak wanita ya tidak perlu mengubah objek identifikasinya ini. Nah, anak laki-laki memerlukan objek itu. Nah, disinilah keterlibatan ayah menjadi sangat-sangat penting. Sebab kevakuman figur ayah akan mempunyai dampak-dampak negatif, Pak Gunawan.
0: Ya, mungkin yang kurang kami sadari sebagai ayah itu adalah sejak kapan anak ini jadi butuh kita sebagai orang tua itu, Pak?
1: Sebetulnya sejak si anak mulai menyadari bahwa dia adalah seorang anak laki-laki. Nah, kita mungkin berpikir bahwa anak umur 3 tahun pun sudah menyadari dia laki-laki. Tapi sebetulnya kesadaran ini muncul secara bertahap. Pada usia-usia misalnya sekitar 3-4 tahun, anak laki-laki baru menyadari perbedaan fisik, bahwa dia laki-laki dan ada yang namanya perempuan. Karena mungkin ya pada masa kecil itu mereka, anak-anak kita laki perempuan mandi sama-sama dan sebagainya. Nah, barulah mereka menyadari perbedaan fisik ini. Namun dampak emosional atau bobot emosional sebagai seorang pria dan perbedaannya dari wanita itu sebetulnya belum ada pada anak-anak usia sekitar 3-4 tahun. Nah, kesadaran saya ini pria secara mental atau emosional itu baru muncul biasanya pada usia-usia menjelang ke remaja. misalnya usia 9, 10 tahun. Nah, mendekati usia pra-remaja itulah kesadaran saya pria dan saya harus bersikap sebagai seorang pria muncul. Nah, ini akan muncul dengan lebih kuat lagi sewaktu anak itu memasuki usia remaja, ya 11, 12 tahun, 13 tahun, makin bergaul dengan teman-teman pria dan mulailah meledek-ledek teman wanita, menyukai teman wanita, membicarakan wanita. Nah, barulah peran seksual dan sosial itu dikembangkan sebagai seorang pria yang berbeda dari wanita.
0: Nah, Pak Paul, dalam pertumbuhan seperti itu yang tadi Pak Paul katakan, dia punya teman-teman pria dan sebagainya. Apakah teman-teman itu tidak bisa menjadi contoh buat dia gitu? Tidak cukup itu?
1: Sudah tentu teman-teman akan berpengaruh, ya. Tapi teman-teman berpengaruh sebagai tambahan, Pak Gunawan. Akarnya itu sebetulnya di rumah. Sebab apa? Sebab anak menyerap dalam relasi yang dekat atau akrab. Jadi semakin dekat, semakin banyaklah yang diserap. Kalau tidak dekat, ya sedikit yang diserap. Nah, teman-teman mulai berpengaruh dalam diri anak-anak remaja, yaitu pada waktu anak-anak berusia sekitar 13 tahunan sampai usia 20 tahun. Berarti dari usia sekitar 3-4 tahun, tatkala di awal atau dimulailah proses pembedaannya jenis kelamin saya ini pria dan wanita, sampai usia sekitar 12-13 tahun itu terjadilah gap, kekosongan kalau tidak ada figur ayah di rumah. Nah, mungkin boleh saya jelaskan ya Pak Gunawan, sebetulnya apa itu peranan ayah di sini? Sehingga kok begitu berpengaruh pada pertumbuhan anak? Ayah itu pertama-tama menyediakan rasa aman ya. Karena sikap atau pembawaan ayah sebagai figur otoritas, bertubuh besar, bersuara lebih berat, dan yang memang biasanya ayah itu yang menunjukkan kekuatan ya. Itu seyogianya memberikan rasa aman kepada anak-anak. Jadi, anak-anak laki itu perlu untuk menyerap ya sifat-sifat ayah yang mengayomi. Sifat ayah yang bisa melindungi. Nah, kalau si anak tidak memperoleh objek identifikasinya dari ayah ini, saya lihat waktu mereka besar, mereka mencari-cari, Pak Gunawan, mencari-cari orang yang bisa melindungi atau mengayomi mereka. Seakan-akan mereka menjadi orang dewasa yang terus-menerus membutuhkan orang yang lebih dewasa lagi darinya. Untuk bisa menunjukkan arah hidup, menunjukkan jalan, atau menyediakan bantuan. Jadi kebergantungannya menjadi sangat besar. Nah, inilah salah satu peranan ayah di dalam kehidupan si anak itu.
0: Iya, jadi kalau begitu Pak Paul, sekalipun ayah itu hadir di tengah-tengah keluarga, namun kalau ayah itu tidak memberikan suatu teladan yang baik, yang bisa dicontoh, anak itu juga akan mencontoh yang tidak baik dari ayahnya.
1: Tepat sekali. Jadi kalau si ayah itu menjadi figur yang negatif, si ayah itu nggak bisa enggak, karena memang hidup serumah dan dekat dengan si anak, akan berpotensi menularkan sifat atau karakternya kepada si anak. Meskipun nantinya si anak akan berusaha keras untuk melawannya, kalau dia memang tidak menyukai sifat-sifat ayah itu. Saya jelaskan Pak Gunawan yang saya maksud. Bukankah ada kehalanya kita ya, menyukai sifat tertentu dari orang tua kita. Kita kemudian serap menjadikan itu bagian dari diri kita. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi ada kalanya kita pun menemukan bahwa ada sifat tertentu dari orang tua kita yang tidak kita sukai dulu itu. Tahu-tahu ada pada diri kita. Kita terkejut, kok bisa ada pada diri saya? Misalnya, si ayah mudah marah. Setiap kali kalau kita berbuat kesalahan sekecil apapun, langsung marah. Kita tidak suka dengan sifat itu. Entah mengapa setelah kita dewasa, kita punya anak, tiba-tiba kita menemukan hal yang sama pada diri kita. Anak kita berbuat kesalahan, kita langsung bereaksi dengan keras, memarahinya, dan kita sadari tanpa kita mau, kita sudah menyerapnya. Gitu.
0: Iya. Dan proses seperti itu, anak pun tidak menyadari, betul ya Pak ya, bahwa itu terjadi di dalam dirinya?
1: Seringkali tidak, Pak Gunawan. Jadi biasanya si anak baru menyadari dia memiliki sifat itu tatkala dia berada di tempat yang sama dengan ayahnya dulu. Misalnya, dia belum menyadari dia itu akan mudah sekali marah terhadap anaknya sampai dia punya anak. Nah, mungkin sekali sebelumnya dia adalah seseorang yang lumayan sabar. Tapi waktu dia punya anak, nah barulah karakter atau sifat tersebut dihidupkan kembali. Jadi, sekali lagi pengaruh ayah di sini sangat penting. Tadi kita bicara pengaruh yang negatifnya. Nah, kita bicara lagi sekarang tentang pengaruh positif. Yang pertama tadi saya sudah singgung adalah tentang pentingnya ayah hadir di rumah untuk memberikan contoh atau sifat mengayomi, melindungi. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh si anak. Kalau dia tidak memiliki atau tidak sempat menyerap sifat melindungi atau mengayomi, setelah dewasa, dialah yang berusaha mencari orang untuk mengayominya, untuk melindunginya. Nah, yang kedua yang saya bisa juga amati yang penting adalah ayah itu lambang pemimpin. Ayah menyimbolkan kepemimpinan di rumah karena Tuhan memberikannya tugas sebagai kepala keluarga. Nah, otomatis kepala atau pemimpin ya harus mempunyai keyakinan diri, kepastian dalam pengambilan keputusan, tidak meragukan pertimbangannya. Nah, kalau si anak berkesempatan menyerap sifat-sifat ini dari si ayah, dia akan bertumbuh menjadi anak yang relatif percaya diri, ya, nyaman dengan pertimbangannya dan percaya pada pertimbangannya. Sebaliknya, kalau si ayah tidak hadir atau tidak ada di rumah, si anak itu akan bertumbuh besar memiliki 1001 macam keraguan. Dia tidak pernah menyerap kepastian itu tuh, keyakinan itu tuh untuk memimpin. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akan sekali lagi ya mencari-cari orang lain yang bisa memimpin, yang bisa menunjukkan arah. Sebab dia memang tidak memiliki kepastian itu tuh. Jadi saya simpulkan kevakuman ayah menimbulkan kebingungan kepada anak, ketersesatan kepada anak laki-laki ini nih. Nah, ini yang akhirnya sering saya saksikan, Pak Gunawan.
0: Ya, itu juga termasuk kalau misalnya di dalam keluarga itu ibunya ya, peran ibunya yang lebih dominan daripada ayahnya gitu, Pak.
1: Ya, jadi kalau memang ayahnya absen, seringkali untuk menambal kekurangan itu, si ibu yang berperan lebih besar, berperan ganda. Nah, ini akhirnya ya sedikit banyak bisa menimbulkan juga konflik dalam diri si anak pada masa pertumbuhannya. Memang Tuhan mendesain seharusnya lah si ayah yang mengepalai menjadi seorang pemimpin dan mentransfer sifat atau karakter itu kepada si anak laki-lakinya. Sewaktu itu tidak terjadi, ya memang akan sedikit banyak terjadi gangguan.
0: Iya, kadang-kadang kan memang ayahnya hadir di situ, ada itu, tetapi katakan kalah pengaruh gitu, Pak, dengan istrinya.
1: Bisa jadi ya karena memang si ayahnya terlalu pasif, iya, sehingga akhirnya tidak terlalu berperan.

0: dia itu hanyalah menjadi, kalau saya boleh ibaratkan, seperti ikan, ikan hias di dalam akuarium. Sudah tentu sedap ya dipandang, indah sekali. Tapi ikan di akuarium itu tidak bersinggungan dengan kita, tidak bersentuhan dengan kita, terpisah oleh gelas, oleh kaca, dan oleh air. Demikian pula lah ayah yang indah dan terpuji. Kalau tidak terlibat dalam kehidupan anak, dia hanyalah menjadi tontonan di rumah. Nah, keterlibatan ayah ini yang menjadi kuncinya. Ayah yang mau tahu tentang kehidupan anaknya, yang mengajak anaknya bicara, yang melakukan ya hal-hal tertentu bersama-sama anaknya, pergi misalnya ngobrol atau melakukan suatu pekerjaan rumah bersama, tukar-menukar pikiran, bermain bersama. Pokoknya ya terlibat di dalam kehidupan si anak, di rumahnya maupun di luar rumah. Nah, ini sekali lagi Pak Gunawan, biasanya hanya terjadi sampai usia sekitar 12 tahun. Sebab setelah anak-anak berusia 12 tahun memasuki remaja, dia mulai menutup pintu dari kita. Kita mau masuk pun dia tidak izinkan.
1: Iya, tetapi ada ayah yang ini Pak Wali, yang katakan bisa jadi pemimpin di luar, jadi di tempat kerja ataupun di masyarakat gitu, tetapi di rumah dia tidak mampu itu memimpin.
0: Ya, ada ayah yang seperti itu tadi Pak Gunawan sudah siratkan, mungkin karena istrinya yang terlalu dominan. Atau juga mungkin ya dia menganggap tugas rumah tangga, tugas
1: kurang
0: ibu
1: penting,
0: iya. Kurang penting. Jadi ya tugas dia di luar rumah mencari uang dan stop di situ. Dia sungguh-sungguh tidak mau tahu dengan urusan anak-anaknya.
1: Iya. Nah Bapak, kalau katakan sampai usia 12 anak itu biasanya menutup diri memang terhadap orang tua. Tetapi kalau sejak awal orang tua itu dalam hal ini si ayah itu sudah memang terlibat di dalam kehidupan anak itu, kan anak itu tidak akan mudah untuk menutup dirinya gitu.
0: Tepat sekali. Akan ada perbedaan, itu tidak bisa kita hindari sebab memang anak mulai mengembangkan kemandiriannya sebagai seorang remaja. Namun kalau relasinya baik dengan si ayah, si anak laki ini tetap akan membukakan pintu komunikasi dengan ayahnya. Dan akan terjadilah dialog. Nah, dialognya sudah tentu berubah. Bukan lagi sebagai seorang pengayom, sebagai seorang yang memberikan petunjuk kepada si anak, memerintahkan, menyuruh. Namun lebih merupakan seperti seorang pembimbing tugas si ayah di sini kepada anak remajanya. Dia mungkin memberikan masukan, memberikan jalan keluar dalam kesulitan yang dihadapi si anak remaja. Tapi sekali lagi si anak remaja tetap akan membuka pintu itu kepada si ayah. Nah, kalau sebelumnya tidak ada jalur itu, ya sudah tentu setelah masuk remaja, semakin si ayah tidak bisa masuk ke dalam diri si anak.
1: Ya itu menjadi kesulitan berikutnya buat kami sebagai ayah itu Pak, mengubah peran itu. Yang tadinya sebagai ayah yang otoriter, yang apa, tinggal memerintah dan itu anak kecil. Sekarang dengan beranjak dewasa, tadi Pak Paul katakan menjadi teman, menjadi sahabat untuk berbicara. Itu kan kita sebagai orang tua merubah peran itu Pak.
0: Betul. Jadi mengubah peran ini memang ada kalanya ya harus diawali dengan ya perlawanan dari anak kita ya. Dia tidak suka lagi kita beritahukan seperti dulu. Nah itu sebagai tanda-tanda atau sinyal-sinyal, oke, saya mungkin harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah sekali lagi ini penting Pak Gunawan ya, sebab kalau sampai ayah itu tidak terlibat dan si anak lihat sebetulnya si ayah itu bisa terlibat, efek sampingan yang seringkali muncul pada masa remaja ialah pemberontakan. Si anak marah. Marah kenapa? Sebab dia tahu si ayah sebetulnya terlibat. Mau bantu dong anak-anaknya. Tapi tidak mau. Tidak peduli. Nah nanti si anak itu mulailah mengembangkan kemarahan. Berbeda dengan anak yang misalnya tidak ada ayah karena ayahnya sudah meninggal dunia. Ya dia akan rindu tapi dia tahu memang ayahnya meninggal. Tapi kalau ayahnya itu tidak meninggal namun tidak terlibat, dia akan rindu, merindukan si ayah sekaligus marah. Nah, muncul dalam bentuk pemberontakan atau kebalikannya apatis. Memasa bodohkan semua hal, sangat pasif dalam hidup, tidak mau tahu dan harus terus-menerus dipimpin, tapi dipimpin pun susah, nanti ngambek, nanti enggak mau, nanti tukar pikiran lagi terus seperti itu.
1: Iya, mungkin ada juga salah pengertian tentang

0: lindungan itu, Pak Pol, dengan memberikan kecukupan terhadap anak laki-lakinya itu hanya sebatas cukup material, hanya materinya aja, Pak, dicukupi.
1: Ini kesalahan kebanyakan kita, Pak Gunawan. Kita beranggapan bahwa, ya, kalau saya cukupi anak-anak secara materi, memberikan kecukupan pendidikan, maka tugas saya sudah selesai. Tidak. Ayah perlu terlibat di dalam kehidupan anak-anaknya. Barulah nanti si anak bisa menjadi seorang pria dewasa yang matang dan yang mantap. Kadang-kadang ayah hanya berharap anaknya tiba-tiba bisa lompat dan menjadi seorang pria dewasa. Tidak, dia harus menolong si anak menjadi seorang pria dewasa.
0: Ya, kan bukan cuma sekedar dewasa, tadi kita bicarakan tentang pengarahan terhadap anak ini. Nah, sebenarnya anak laki-laki ini harus diarahkan kemana gitu, Pak Paul, secara spesifik?
1: Secara spesifik, anak laki-laki diajarkan untuk pertama-tama bertanggung jawab. Ini penting sekali. Sehingga dia tidak mengelak dari tanggung jawab atau melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Selain bisa bertanggung jawab, si anak diajarkan untuk berani juga mengambil risiko. Ini adalah salah satu kualitas kepriaan yang penting yang harus mulai ditumbuhkan pada diri si anak sejak usia yang lebih awal. Jadi kita mendorongnya, menggiringnya, tapi tidak mencemeti dia, ya memaksa dia. Kita harus berikan dia dorongan. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengambil keputusan. Anak harus diajarkan memilih alternatif-alternatif yang tersedia. Baiknya apa, kurangnya apa. Sebab anak laki-laki nanti harus mengambil keputusan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sekurang-kurangnya tiga kualitas inilah yang perlu ayah ajarkan kepada anak laki-lakinya.
0: Nah, di dalam pengambilan risiko itu, Pak Paul, itu yang saya sendiri alami itu agak sulit. Kita justru sebagai orang tua itu yang kurang berani memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil risiko itu, Pak Paul.
1: Betul, ini menjadi masalah saya juga. Jadi memang ya kita harus mengingatkan diri kita bahwa terlalu melindungi anak akan berdampak kurang baik kepadanya. Dia perlu menjadi anak yang bisa mengambil risiko. Sebab hidup memang menuntut pengambilan risiko itu.
0: Ya, masalahnya nanti kalau ada apa-apa kayak yang repot kita juga gitu loh, Pak Paul.
1: Betul, betul. Jadi ya sudah tentu dalam pengambilan risiko kita memintanya untuk cerdas ya. Enggak sampai gelap mata, sembarangan. Nah, kita memintanya untuk berpikir dengan lebih luas.
0: Iya. Nah, Pak Paul, dalam hal ini, dalam hal pengarahan terhadap anak laki-laki ini, apakah ada firman Tuhan yang mengarahkan ayah seperti kita ini?
1: Saya akan bacakan dari Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi kalau saya boleh balik ya firman Tuhan ini, sehingga lebih bersifat positif untuk ayah-ayah, saya boleh katakan, hai bapak-bapak, besarkanlah hati anak-anakmu, sehingga manislah hatinya. Artinya, tugas ayahlah membesarkan si anak, membesarkan hatinya, sehingga hati atau jiwa si anak menjadi jiwa yang penuh rasa. Enggak menjadi jiwa yang tawar sekali, penuh dengan ketidaksukaan, kepasifan, keapatisan. Nah, tugas ayah itu. Nah, hanya bisa terjadi kalau si ayah terlibat di dalam kehidupan si anak laki-lakinya.
0: Ya, dan itu menuntut pengorbanan dari si ayah juga, Pak ya?
1: Tepat sekali.
0: Ya. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Dan tentu ini akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita. Para pendengar sekalian yang kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ayah dan arah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara telaga yang akan datang.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Kata Imam Besar.
2: Benarkah demikian?
1: Jawab Stefanus.
3: Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ, Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ, ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati, mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun, mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloh dan bintang Dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya."
1: Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya,
3: "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."
1: Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya,
3: "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku."
1: Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring,
3: "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka."
1: Dan dengan perkataan itu,

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya menjumpai saudara di ruang dengar saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan waktu untuk bertemu dengan saya Pendeta Budianto, senantiasa berharap supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara, melindungi saudara, sehingga saudara juga mengalami damai sejahtera dari Tuhan begitu. Nah, saudara pendengar, seperti biasa saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan, acara yang sudah menjadi berkat bagi saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara, dengan demikian nanti bisa membaca bersama-sama dengan saya. Selamat mendengarkan.

memberikan tema kali ini adalah masa lalu jangan membelenggu kita. Masa lalu jangan membelenggu kita. Mengapa saya memberikan tema demikian? Karena beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan salah satu saudara yang kali ini saudara itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mau bekerja. Dia di rumah saja. Mengapa, saudara? Karena ketika dia bekerja waktu itu dalam perjalanan, dia tertabrak oleh kendaraan lain sehingga dia berhari-hari harus berada di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Dan sejak dia tertabrak, dia tidak berani lagi naik sepeda motor. Dia begitu trauma. Jangan-jangan nanti aku ditabrak yang lain lagi begitu. Saudara, sehingga perlu saya memberikan nasihat kepada saudara ini supaya yang sudah lalu biarlah berlalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena kalau itu menjadi fokus dalam pikiran, maka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dan masa lalu tidak pernah kembali, yang ada adalah masa depan. Sudah diganti motornya baru, mengapa masih trauma? Jangan menyembah trauma, melayani trauma. Saya bilang begitu sama dia. Lihat ke depan. Di sana ada harapan. Di sana Anda bisa merawat anak-anak, istri, kerja, kata saya begitu. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 sebagai landasan kita berbincang pada pertemuan kali ini. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami, landasan hidup kami, dan juga membentengi kami dari segala macam pencobaan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, banyak orang yang bertanya. Ada orang yang berniat ingin mengikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Tentunya Tuhan Yesus mestinya gembira dong. Wah, ini tambah anggota ini kan begitu. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus menjawab, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati. Hati kita itu dilihat. Motivasi kita mau mengikut dia itu apa? Tujuannya itu apa mengikut dia itu? Pamrehnya itu apa? Tuhan Yesus tahu itu. Saya teringat akan salah satu muridnya yang ketika itu apa ada yang baik ya dari Nazaret ya. Nah, dia katakan begitu, tapi ketika itu bilang, Nathanael, aku tahu kamu itu orang jujur di seluruh Israel, kamu itu loh. Ketika kamu duduk di pohon ara, aku udah tahu kamu. Percaya. Artinya saya katakan demikian, Tuhan Yesus itu mengerti hatimu dan hatiku. Oleh karena itu tahu begitu, Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang itu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku ini gak punya apa-apa. Kalau dibanding singa itu loh, singa masih punya liang. Burung itu loh, burung masih punya sarang. Aku tidak memiliki apapun. Bahkan untuk meletakkan kepala pun aku tidak punya. Gimana? Saudara, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya dan orang itu tidak jadi mengikut. Saudara, Tuhan Yesus tahu hati orang ini bahwa kalau mengikut dia pasti ada dilihat keuntungan-keuntungan pribadi. Itu tidak bisa begitu mengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja untuk hidup aja gak punya tempat tinggal, bagaimana bisa menjamin aku, kata orang itu mungkin begitu. Ah, percuma kalau begitu, mengorbankan banyak waktu, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak bisa memberikan apapun untuk dirinya sendiri aja gak bisa, bagaimana aku bisa mendapatkan dari dia, tidak jadi ikut. Motivasi duniawi begini tidak bisa diterapkan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Lantas Tuhan Yesus berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Mungkin Tuhan Yesus melihat orang ini percaya, bisa saya sentil sedikit ikut aku. Tetapi orang itu ada alasan lagi. Aku tak ngubur bapakku dulu. Saudara, orang bapaknya mati kok ada di tengah-tengah, ada ikut Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus. Itu kan ya aneh. Kalau bapaknya mati mestinya di rumah, bukan ikut Tuhan Yesus. Masa mayat bapaknya ditinggal ikut Tuhan Yesus? Sekali lagi, Tuhan mengetahui hati saya dan hati saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau mengikut Tuhan Yesus, setiap orang yang siap untuk membaca, ini perumpamaan begitu, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya mau cerita tentang bangsa pilihan Allah di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Bangsa pilihan Allah ini keluar dari negara Mesir. Di sana dia diperbudak ratusan tahun. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan. Membelah laut Tiberau. Luar biasa. Tidak ada satupun orang sampai saat ini yang bisa melakukan yang sama walaupun teknologi canggih. Bagaimanapun. Betul? Saya katakan betul. Tidak ada yang bisa membanding.
Kuasanya ajaib. Laut dibelah menjadi dua, kering. Dan bangsa pilihan Allah itu berjalan di tempat yang kering. Dibentengi ada tembok air kanan kiri. Kalau di dalam Keluaran 14:22 dijelaskan di sana begini. Berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya membayangkan luar biasa. Perbuatan yang luar biasa. Dan tentunya memiliki Tuhan yang demikian. Bangsa pilihan Allah ini langsung bertekuk lutut. Wah, ini Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang bisa melindungi. Tuhan yang bisa menyertai dalam kehidupan. Dan aku harus tunduk. Saudara, ketika bangsa pilihan Allah ini sudah sampai ke ujung sana, semua bangsa sudah ke daratan sana, maka air itu menutupnya. Dan bangsa Mesir yang mengejarnya, mau menangkap bangsa Israel itu, terpaksa harus terkubur di tengah-tengah lautan. Ada dua di sini. Musuh yang mengejar gak bisa mencapai bangsa pilihan Allah ini. Bangsa pilihan Allah ini mau kembali juga gak bisa. Karena sudah tertutup oleh air. Saudara, artinya barang yang sudah ditinggalkan gak usah kamu ingin kembali. Saya pernah kok berbicara di sini bahwa hidup orang percaya itu hidup untuk masa depan, bukan hidup untuk masa yang sudah lalu. Masa lalu itu rentetan saja dan itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu, mau atau tidak sebagai orang percaya, pandang ke depan. Di sana ada harapan. Bangsa pilihan Allah setelah jalan tadinya yang dilalui tertutup, artinya jangan ingat-ingat lagi negara Mesir. Bagaimanapun baiknya menurutmu, jangan kembali. Di sana artinya kamu akan menderita lagi. Coba kalau kau kembali, ditangkap, terus kembali, kamu akan diperlakukan lebih jahat lagi. Saudara, apakah ada makna rohaninya? Dari perjalanan bangsa pilihan Allah ini ke tanah perjanjian, apa ada makna rohaninya? Kalau air laut Teberau tertutup lagi itu makna rohaninya kayak apa? Saudara, Tuhan itu menghendaki. Tuhan itu mengendaki supaya umat pilihan Allah ini sudahlah lembaran hidup di Mesir itu ditutup saja. Dilupakan saja. Tidak usah diingat-ingat lagi. Itu harapan Tuhan begitu. Kamu kan sudah tinggalkan. Dengan segala menempuh mara bahaya, kamu dikejar para prajurit orang Mesir. Sampai pegawai-pegawainya mengejar kamu dan akhirnya mereka harus terkubur di tengah lautan, itu kamu lupakan. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kamu melihat masa depan. Saudara, apakah harapan Tuhan yang begitu itu dilakukan oleh orang Israel? Oleh umat pilihan Allah? Sayang. Sayang seribu sayang, saudara. Kenangan manis di Mesir, bayangan-bayangan keindahan.

kali melepaskan bayangan masa lalu. Dan mental mereka bukan mental juragan, tetapi mental mereka adalah mental budak. Saudara, orang yang demikian ini tidak layak menjadi orang yang menerima perjanjian Allah, menerima bagian daripada kasih Allah. Saudara tahu enggak? Orang-orang pilihan Allah yang tadinya memang diharapkan bisa mencapai ke tanah perjanjian, mereka tidak pernah sampai ke garis akhir. Dan hampir semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun sebelum mereka mencapai Kanaan. Saudara, jadi pada intinya kalau saya lihat dari umat pilihan Allah ini, untuk menikmati Kanaan, tanah Kanaan, mereka harus bersedia melepaskan jubah seorang budak dan mau mengenakan jubah seorang anak-anak Allah. Mengubah pola pikir kita dari status sebagai budak menjadi seorang anak. Saudara, bagaimana? Sekarang kita coba melihat dari kehidupan kita ketika kita percaya Tuhan Yesus. Pola hidup lama kita yang hidup kita berlawanan dengan Tuhan, ketika kita percaya Yesus merasuk hidup yang baru, menggunakan hidup yang baru, konsep yang baru, konsep yang lama kita tinggalkan. Kita tidak lagi hamba, bukan lagi budak, tetapi siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus, maka orang itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena Anda menerima Yesus Kristus, maka Paulus menulis demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tadi berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya, kalau Anda, kalau saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Sampai saat ini, bagaimana saudara? Apakah saudara juga masih sesekali hidup lama hidup itu? Saudara, banyak di antara kita masih hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak mau menutup lembaran masa lalunya sehingga masa lalu itu terus mengejar dan menghantui setiap saat. Saya teringat akan salah satu saudara yang tidak mendapat warisan dari keluarganya karena warisannya dimakan saudara-saudaranya. Wah, dia menyesal, menggerutu. Duh, saudaraku kok tega ya sama aku, kok aku gak dapat bagian apa-apa ya. Seorang hamba Tuhan pendetanya datang, lu Anda itu kenapa? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa hidup? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa makan? Ya bisa, Pak. Lah, kenapa Anda sesali, kurangkah apa yang diberikan Allah kepadamu? Kamu tidak berjerih layah, berjerih payah mendapatkan
Harta itu kamu

mengharapkan terlalu besar supaya mendapatkan. Bagi saya kok tidak perlu ya, kalau saya lebih bahagia kalau aku mendapatkan sesuatu karena jerih payahku daripada pemberian. Kan konsep dalam Alkitab memberi itu lebih diberkati, biarlah ikhlaskan itu. Biar dimakan saudara-saudaramu, biar menjadi berkat bagi saudaramu. Kamu tidak miskin karena kamu tidak memiliki warisan. Betul? Kata Pak Pendeta. Ya kalau lihat begitu, betul Pak. Saya kan kepengen kenang-kenangannya. Kamu salah. Maaf ya. Kata Pak Pendeta masih muda sih. Jadi kenang-kenangan kamu besar ini merupakan kenang-kenangan pemeliharaan orang tuamu. Kamu bisa kuliah, bisa sekolah, bisa kerja. Ini karena orang tuamu. Kamu bisa punya istri yang cantik, yang sekarang ada di sampingmu senyum-senyum ini. Ini karena orang tuamu, betul? Iya, Pak. Lah ini kan. Mestinya kamu bersyukur karena ini. Punya istri, bisa kerja, istrimu juga kerja, hidupnya layak. Mestinya kamu bersyukur kok masih mengharapkan sesuatu yang seharusnya sudah dipergunakan saudara-saudaramu. Berikan, kalau kamu memberi, kamu diberkati, kata-kata Mbak Tuhan ini. Orang itu baru sadar. Iya, betul Pak. Maafkan saya selama ini. Iya, mengapa pikiranmu jadi rusak begitu karena harta yang tidak seberapa? Terima kasih. Nah, saudara pendengar, kiranya contoh ini ya, contoh peristiwa kebenaran dalam Alkitab ini bisa Anda renungkan dan dipakai mawas diri, saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Jangan melihat masa lalu, karena masa lalu memang sudah berlalu. Yang kita lihat masa depan. Yesus ada di sana memberikan pengharapan yang indah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kebenaran sudah saya sampaikan. Kiranya Tuhan mengurapi kebenaran ini, mengurapi saudara-saudara kami ini sehingga jelas dan menjadi patokan bagi kehidupan bahwa harta yang berharga adalah memiliki Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, terima kasih saudara telah mendengarkan. Dan saya minta pamit dari hadapan saudara. Jangan lupa pada lain waktu saya akan berjumpa kembali dengan saudara. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara tanyakan, alamatkan Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau saudara mau SMS 081233693793. 081233693793. Sampai jumpa kembali. Permisi.

dan mengagungkan nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak kami tinggikan. Haleluya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul, apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan mungkin sampai saat ini ada pendengar yang masih bertanya-tanya tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama program ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi pergumulan banyak orang. Sebagian ateis menjadikan isu ini sebagai salah satu alasan untuk menolak keberadaan Allah. Maksudnya, jikalau memang ada Allah yang kudus, baik dan berkuasa, maka seharusnya tidak ada dosa dalam dunia. Pihak Arminian yang teis juga menyangkal kebenaran ini. Yang lebih menarik, beberapa orang yang menyatakan diri sebagai Reformed mentah-mentah menolak doktrin penetapan Allah atas dosa. Yang memegang doktrin ini dipandang sebagai hyper-Calvinis. Jadi benarkah Allah menetapkan dosa, terutama dosa Adam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Kepada orang-orang Reform yang menyangkali doktrin ini, saya akan memberikan beberapa kutipan penting dari pengakuan iman dan tulisan pemikir Reform. Kepada kelompok Arminian, saya akan membahas beberapa teks utama yang menyiratkan bahkan membuktikan bahwa Allah memang menetapkan dosa. Kepada para ateis, saya akan mencoba memberikan penjelasan secara logis dan filosofis, mengingat isu ini sangat kompleks. Saya tidak mengklaim bahwa jawaban saya akan menuntaskan semua keberatan dan keraguan. Banyak orang berpikir bahwa inti persoalan dalam pertanyaan di atas adalah kata kerja menetapkan. Seandainya Allah hanya sekedar mengetahui saja, maka persoalannya akan menjadi lebih mudah. Allah tidak menetapkan, tetapi Ia memang mengetahui bahwa awalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang agak lembut ini ternyata tidak memudahkan persoalan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan Allah bersifat pasti, atau apa yang Ia tahu akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga tindakannya untuk menciptakan manusia yang Ia tahu secara pasti akan jatuh ke dalam dosa tetap menimbulkan pertanyaan besar. Kalau Ia tahu sebelumnya tentang keberdosaan manusia, mengapa Ia tetap menciptakan mereka? Jadi baik konsep tentang Allah yang menetapkan atau yang mengetahui sebelumnya, keduanya tetap menyisakan persoalan yang sama peliknya. Bukan hanya itu, konsep tentang Allah yang hanya mengetahui saja justru menimbulkan masalah lain. Konsep ini memposisikan Allah sebagai seorang penonton yang memiliki wewenang hanya untuk membiarkan atau mencegah sesuatu yang akan terjadi. Persoalannya, kuasa apa yang bekerja di balik segala sesuatu yang dilihat Allah tersebut? Atau apakah semua itu bergerak secara acak atau secara kebetulan? Memegang pandangan ini justru menampilkan Allah sebagai pribadi yang tidak bebas dan berdaulat secara mutlak. Allah tidak punya rencana sejak awal. Apa yang Ia lakukan hanyalah respon terhadap beragam kemungkinan yang terjadi di luar kedaulatannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jawaban paling tepat adalah Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan sebagai salah satu konsekuensi tak terelakkan dari hal itu adalah manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Sekarang mari kita pelajari kalimat ini secara lebih seksama. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menguraikan isu pelik ini melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah salah kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tentu saja tidak. Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Ini bukan sesuatu yang salah juga. Seandainya manusia tidak diberkehendak bebas, maka pujian dan pengagungan mereka kepada Allah tidak bersumber dari hati mereka yang terdalam. Mereka hanyalah robot-robot pemuji. Allah tentu saja berhak menerima kemuliaan yang lebih baik daripada hal ini. Yang kedua,
Apakah memberikan kehendak bebas kepada manusia identik dengan menyebabkan mereka berdosa? Sama sekali tidak. Nah, untuk menjelaskan poin ini, saya biasanya menggunakan dua istilah yang berbeda. Kemungkinan atau possibility dan kemampuan, potensi. Pemberian kehendak bebas kepada manusia tidak identik dengan memberi mereka kemampuan untuk berdosa. Walaupun kemungkinan ke arah sana memang tetap ada, dalam perspektif of Allah, kemungkinan ini bahkan bersifat pasti. Sebagai contoh, orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar naik sepeda. Apakah anak itu kemungkinan besar bahkan pasti akan jatuh selama berlatih? Ya, apakah hal itu berarti bahwa orang tuanya telah memberikan potensi untuk jatuh? Oh, tentu saja tidak. Dalam kasus ini, orang tua baru dapat disalahkan apabila anak itu masih terlalu kecil atau memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk naik sepeda. Selama kemungkinan untuk jatuh dan bisa mengendarai sepeda tetap sama-sama ada, tindakan orang tua tetap dapat dibenarkan. Begitu pula dengan manusia pada waktu diciptakan Allah. Mereka diciptakan dengan sangat baik. Di Kejadian 1 ayat 31. Tidak ada kerusakan natur dalam diri mereka. Semua yang indah sudah disediakan. Diciptakan sebagai gambar Allah dan kebebasan untuk menikmati dunia yang sempurna. Sehingga sulit membayangkan bahwa masih ada hal lain lagi yang diinginkan manusia lebih daripada hal itu. Allah pun memberikan peringatan yang sangat keras terhadap kemungkinan keberdosaan mereka di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi dalam diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa. Kemungkinan memang ada, manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk menaati atau melanggar perintah Allah. Tetapi tidak ada potensi atau kecenderungan dalam diri manusia untuk memilih yang kedua. Ketiga, bagaimana seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas sama sekali? Jika ini ditetapkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah Allah bukan karena memilih atau mencintai hal itu, tetapi karena tidak mungkin melakukan yang sebaliknya. Tidak akan ada dosa, penderitaan dan kematian dalam dunia ini. Walaupun demikian, situasi hipotetikal di atas menyisakan sebuah persoalan serius. Banyak hal yang dianggap baik dan luhur di dunia ini mengasumsikan kehendak bebas manusia dan sekaligus keberadaan dosa dan kejahatan. Manusia menghargai kasih, belas kasihan, keadilan, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, semua ini tidak akan bernilai apa-apa jika tidak memiliki kehendak bebas dan jika dunia tidak mengenal dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kasih baru benar-benar bernilai jika muncul dari kebebasan untuk mengasihi. Kasih yang terpaksa, bahkan karena tidak mungkin melakukan sebaliknya, itu bukanlah kasih. Begitu pula dengan belas kasihan, tanpa dosa dan penderitaan, tidak ada seorang pun yang membutuhkan belas kasihan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keadilan, kepercayaan, dan hal lainnya. Apakah mereka yang menolak ketetapan Allah atas dosa benar-benar menginginkan dunia yang seperti ini? Yang keempat, kebaikan apa yang dimunculkan melalui ketetapan ini? Manusia cenderung masih bisa memahami suatu keadaan yang buruk, kecelakaan, penderitaan, dan sebagainya. Jika ada kebaikan yang besar yang muncul dari peristiwa tersebut, ini disebut teori kebaikan lebih besar, greater good. Sebagai contoh, seorang anak menjalani latihan fisik yang super keras untuk menjadi seorang atlet yang handal. Orang tuanya malah mendukung situasi ini. Mereka jelas merasa kasihan, tetapi mereka menyadari bahwa hasilnya akan jauh melampaui siksaan yang dialami. Hal yang sama dapat diterapkan pada kasus ketetapan Allah atas dosa. Seandainya tidak ada dosa, kebaikan ilahi tertinggi yang dialami manusia adalah penciptaan dunia yang indah. Allah mengasihi manusia sehingga Dia menyediakan sebuah dunia yang sangat baik. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Allah bukan hanya menyediakan dunia yang sempurna, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir,
apakah ajaran ini benar-benar reform? Tentu saja, hampir semua teolog reform klasikal memegang pandangan ini. Begitu pula dengan berbagai pengakuan iman dan katekismus yang dipegang dalam tradisi reform. Sebagai contoh pengakuan iman Westminster, bagian 3 menegaskan bahwa sejak kekekalan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, whatsoever comes to pass. Kalimat ini segera diikuti oleh keterangan bahwa Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Coba pikirkan sebentar peredaksian seperti ini. Seandainya dosa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang ditetapkan, perumus pengakuan iman ini pasti akan menambahkan kecuali dosa. Kenyataan mereka merasa perlu menjelaskan sesuatu tentang dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa termasuk ke dalam rencana Allah. Namun, Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Silakan duduk kembali. Kali ini saya harus membawa minuman karena beberapa hari yang lalu saya khotbah di Batam dan harus khotbah kepada anak-anak SD, 500 anak SD dan di dua sekolah yang berbeda, lalu dilanjutkan dengan khotbah di antara anak-anak SMP dan SMA. Jadi tiap kali khotbah di antara anak-anak selalu membutuhkan energi yang lebih banyak begitu, kreativitas yang lebih baik dan seterusnya. Tapi bersyukur dalam pelayanan beberapa hari yang lalu banyak anak-anak kecil yang ditantang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengangkat tangan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hal yang luar biasa. Tapi suara saya pasti tambah lama tambah habis karena pelayanan anak-anak sekolah minggu pasti kita kalau khotbahnya berbeda. Pasti kita pakai Ibrani, Yunani, dan tradisi kuno Alkitab. Sama sekali tidak. Dan puji Tuhan semua sudah berlalu. Hari ini saya bersyukur ada di tempat ini kembali dan ini adalah minggu yang keempat. Minggu yang keempat berarti waktunya kita untuk melanjutkan seri khotbah dari surat 1 Korintus. Dan mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 15. Kita akan membaca untuk hari ini ayat yang ke-13 sampai 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 sampai 15. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 15, beginilah bunyi firman Tuhan, mari kita membaca yang keras. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengulang sekali lagi apa yang menjadi inti masalah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Persoalannya sudah dijelaskan di ayat yang ke-12, yaitu ada beberapa jemaat Korintus yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Ada beberapa yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah memahami mengapa mereka sampai tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Mengapa mereka sampai terjebak pada pandangan yang sedemikian. Ada banyak alternatif, tapi dalam khotbah saya yang lalu, saya sudah menerangkan kemungkinan besar yang saya pandang sangat mungkin, mereka terpengaruh oleh dualisme Yunani. Dualisme Yunani berhutang pada seorang filsuf terkenal yang bernama Plato. Plato membagi segala sesuatu menjadi dua bagian. Yang bersifat materi dan yang bersifat non-materi. Material dan non-material. Yang material itu berarti yang terlihat. Yang material berarti kurang sempurna. Sedangkan di pihak lain ada yang masuk kategori non-material. Non-material berarti tidak dapat terlihat, yang non-material berarti yang sempurna. Kalau dalam istilah Plato, hal-hal yang material ini dinamakan form, bentuk. Hal-hal yang non-material dinamakan idea, ide, bentuk, ide. Bentuk terlihat, ide tidak terlihat. Bentuk tidak sempurna, ide sempurna. Dengan kacamata dualistik semacam ini, mereka memandang segala sesuatu. Pada saat mereka melihat manusia itu apa? Langsung mereka bagi jadi dua bagian. Manusia berarti makhluk yang memiliki materi, yaitu tubuh, dan memiliki jiwa atau roh yang bersifat non-material. Yang bagus yang mana? Yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik bukan yang tubuh, karena tubuh ini material. Yang baik adalah jiwa atau roh yang baik.
2: Sehingga mereka menganggap bahwa ketika melihat manusia, jiwa manusia atau roh manusia terbelenggu, terpenjara di dalam tubuh manusia. Kapan jiwa atau roh ini bisa lepas? Jiwa atau roh ini akan lepas pada saat orang mati. Pada saat orang meninggal dunia, disitulah mereka meyakini jiwa atau roh bebas masuk di dalam dimensi yang baru. Dan itulah sukacita. Itulah yang ditunggu-tunggu. Karena selama ini jiwa atau roh terkungkung, terbelenggu di dalam tubuh. Maka ketika meninggal dunia, itu adalah saat yang paling dinantikan. Tapi Paulus memberitakan sebuah kabar yang mengejutkan bagi mereka. Karena Paulus mengatakan, nanti pada saat kamu meninggal dunia jangan khawatir. Nanti Tuhan akan memberi kamu tubuh yang baru. Kebangkitan tubuh. Konsep tentang kebangkitan tubuh sama sekali tidak masuk dalam pikiran orang-orang yang mempercayai dualisme Yunani. Bagaimana bisa tubuh yang jahat? Bagaimana bisa tubuh yang kurang sempurna itu? Bagaimana tubuh yang dulu selama hidup membelenggu jiwa atau roh, lalu ketika kita meninggal dunia, kita diberi tubuh lagi? Bukankah itu mengulang penderitaan yang sama selama ada di dunia? Jadi mereka sulit untuk mempercayai itu karena ada pandangan yang dualisme semacam itu. Paulus akan menjelaskan bagaimana tubuh kebangkitan itu sebetulnya tidak material seperti yang dipikirkan. Paulus menjelaskan itu mulai ayat 21, tapi itu nanti kita akan bahas di bulan-bulan berikutnya, masih panjang perjalanan kita. Paulus nanti akan menerangkan natur dari tubuh kebangkitan. Sebetulnya mempercayai tubuh kebangkitan tidak selalu akan menghalangi kita untuk memikirkan, loh nanti di dunia roh masa ada materi. Itu nanti akan dibahas Paulus berikutnya. Untuk sekarang, di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 atau 19, Paulus itu hanya mengajak jemaat Korintus untuk berpikir begini. Kalau kamu percaya Injil Yesus Kristus, tapi kamu menolak kebangkitan orang mati, maka dua pandangan itu tidak bisa disatukan. Maka kamu telah menganut satu pandangan yang tidak konsisten. Sebab kalau engkau percaya Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, maka seharusnya engkau percaya ada kebangkitan orang mati. Kalau engkau tidak percaya kebangkitan orang mati, seharusnya berarti dua pandangan ini, Injil, penerimaan terhadap Injil, penolakan terhadap kebangkitan orang mati, sifatnya tidak incompatible. Tidak bisa diselaraskan. Ibarat puzzle itu tidak bisa masuk bersamaan. Karena terletak pada gambar yang berbeda. Kita harus memilih salah satu. Nah Paulus mengatakan di ayat 1-11. Bukankah kamu telah percaya kepada Injil? Kalau kamu percaya kepada Injil, bagaimana bisa engkau menolak kebangkitan orang mati? Lalu Paulus mengkalimatkannya begini di ayat 13, saya baca ulang. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena kebangkitan Kristus itu kebangkitan tubuh. Kristus bangkit itu bukan secara rohani. Jadi kalau engkau percaya bahwa Kristus itu bangkit secara tubuh, bagaimana engkau bisa tidak percaya bahwa nanti orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jadi cara Paulus membahas ini adalah membuat mereka sadar bahwa mereka itu memegang pandangan yang tidak bisa diselaraskan. Saya yakin banyak di antara kita yang memegang pandangan tetapi tidak konsisten. Biasa kalau kita bicarakan tentang doktrin keselamatan, maka kita akan diperhadapkan pada dua hal misalnya, Reform dan Arminian. Saya sudah berapa kali bertemu dengan orang yang rohani sekali dalam tanda kutip, yang sangat mengetahui Alkitab dalam tanda kutip, dan sangat paham teologi juga dalam tanda kutip, yang mengatakan begini, saya tidak mau terjebak pada pilihan Reform atau Arminian. Saya enggak mau milih John Calvin, saya enggak mau milih Jacobus Arminius. Saya memilih Yesus Kristus. Kelihatannya rohani sekali. Tetapi dalam kenyataannya, orang-orang yang mengatakan seperti itu pasti memilih salah satu. Saya sudah coba semua orang yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan misalnya, saya tidak mau ikut teologi, saya mau ikut Alkitab saja. Nanti ketika diuji, terlihat kalau dia tidak reform ya dia Arminian. Tapi mayoritas Arminian. Saudara gak bisa mengatakan, kamu itu pilih mana? Saudara mengatakan, saya ini memilih reform dan Arminian. Jadi nama teologinya apa itu? Reminian atau apa? Kalau engkau tidak mau menerima satu, berarti engkau menerima satunya. Tidak bisa engkau mengatakan enggak, aku benar-benar bisa ada di tengah. Sudah banyak tokoh yang terkenal mencoba aja di tengah dan kenyataannya mereka tidak lain adalah Arminian. Norman Geisler salah satunya. Salah seorang tokoh apologia terkenal mencoba untuk mengatakan sebetulnya ada jalan tengahnya. Tapi pada saat dia menulis buku tentang jalan tengah, saya menemukan dia di pihak yang berbeda di Arminian. Jadi itu tidak bisa kompatibel. Tidak apa-apa saudara pegang Arminian. Saya percaya orang Arminian itu juga masuk surga kok. Karena orang masuk surga itu bukan karena menganut teologi reform. Orang masuk surga karena percaya Injil. Dan orang-orang Arminian juga percaya Injil. Jadi jangan sampai kita sebagai orang reform punya pandangan, wah orang Arminian nanti tidak masuk surga. Jangan kaget nanti kalau di surga satu kamar dengan orang Arminian. Saudara bisa puas berdebat sampai kekekalan. Nah tidak masalah, saudara mau pegang reform, mau saudara pegang Arminian, tetapi di tempat ini diajarkannya reform. Tapi saya lebih setuju, saya lebih appreciate terhadap orang yang berani mengatakan, saya tidak setuju reform, saya Arminian. Berarti dia tahu teologi. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak reform, tidak Arminian, saya berdiri di atas firman Tuhan. Itu sombong sekali, seolah-olah yang lain yang ada di dua kem, itu tidak berdiri di atas firman Tuhan. Dan itu adalah ungkapan yang menunjukkan keluguannya, kenaifannya, seolah-olah mereka yang pilih reform atau Arminian, itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang teologi. Ada juga satu orang, saya bincang-bincang, saya tanya, Bapak ini agamanya apa Pak kalau boleh tahu? Karena dia itu, tiap kali ngomong, wah saya cerita tentang Injil, wah dia juga setuju apa gitu kan. Terus saya tanya, Bapak ini agamanya apa? Dia jawab, oh saya ini Krislam. Rasanya tidak termasuk agama yang diakui dah Krislam. Dia bilang, saya ini Kristen Islam. Jadi saya Kristen oke, Islam juga oke. Saya ini gabungin aja dua-duanya, gampang. Gak usah bertengkar, gabungin aja. Tapi tiap kali saya berjumpa dengan orang ini, saya selalu memberi pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia tidak mungkin bisa menjadi Kristen. Saya misalnya tanya, menurut Bapak Yesus itu mati di atas kayu salib atau bukan? Karena orang Islam, orang Muslim akan mengatakan tidak. Kalau kita mengatakan iya, dia mati di atas kayu salib. Jelas tidak bisa disatukan. Saya tanya, menurut Bapak Yesus itu Tuhan atau cuma Nabi? Sudah jelas kalau orang Muslim mengatakan Yesus adalah Nabi. Kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, jadi tidak ada yang namanya Krislam. Pandangan yang incompatible. Entah saudara pegang satu, menolak yang lain, atau saudara pegang yang satunya dan menolak yang lain. Tidak compatible. Dan seperti itulah cara berpikir Paulus di bagian ini. Paulus ingin menyadarkan kepada jemaat di Korintus, kalau engkau menerima Injil, yaitu kebangkitan Yesus secara fisik, secara tubuh, maka engkau seharusnya percaya kepada kebangkitan orang mati. Kalau engkau menerima satu, menolak yang lain, tidak masuk akal. Itu namanya tidak konsisten. Saya berapa kali berjumpa dengan orang dan saya ingin banyak cerita kepada saudara karena beberapa bulan terakhir ini saya sungguh rindu berbagi semua dengan banyak orang. Ketika saya ada di pesawat, duduk di sebelah saya orang bule, saudara. Lalu saya bincang-bincang dengan dia dan dia mengatakan begini, saya tidak percaya agama, dia bilang begitu. Saya tidak percaya Tuhan itu ada. Saya tanya, kenapa kamu tidak percaya Tuhan itu ada? Dia jawabannya sederhana sekali. Religion kills many people. Agama membunuh begitu banyak orang. Saya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Lalu saya mengatakan, berarti kamu ateis? Iya, ateis. Lalu saya mengatakan, kalau kamu menjadi ateis, menolak Allah, gara-gara agama membunuh banyak orang, terorisme maksudnya dia. Maka engkau harus tahu bahwa ateisme, terutama komunisme dalam bentuk komunisme, pada zaman Stalin membunuh jauh lebih banyak orang daripada yang dibunuh oleh para teroris. Jadi kalau engkau tidak percaya kepada religion, agama, hanya gara-gara agama membunuh banyak orang, maka seharusnya engkau tidak percaya pada ateismemu. Karena ateismemu membunuh lebih banyak orang daripada agama. Lalu saya berjumpa dengan orang bule yang lain dan dia mengatakan begini, kalau memang Allah itu ada, mengapa ada bencana alam di muka bumi. Kalau ada bencana alam berarti tidak teratur dunianya. Kalau tidak teratur berarti tidak ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur berarti tidak ada Allah. Lalu saya berkata kepada dia, kamu tahu sudah hitung berapa kali bencana alam terjadi dalam setahun? Dia bilang, aku enggak tahu. Paling banyak 12, setuju enggak? Dia bilang, oke, 12. Oke, 12 bencana alam sudah meyakinkan kamu bahwa dunia ini tidak ada yang mengatur. Berarti kamu harus ingat, ada 365 kan ya. 365 kurangi 12 berapa? Kalau angka itu saya enggak terlalu pinter, saudara. Apalagi ada rupiahnya di depan ya. Hamba Tuhan ya kan. Saya biasanya dolarnya yang di depan baru saya bisa ngitung. 365 dikurangi 12 berapa? 343. Berarti ada 243 hari tidak terjadi bencana alam dalam setahun. Seharusnya itu lebih meyakinkan kamu kalau Allah itu ada. Saya sudah sering berjumpa dengan banyak orang dan saya mendapati orang-orang itu tidak hidup secara konsisten. Saya bertemu dengan seorang bule dalam perjalanan dari Sydney ke Bali. Dia duduk di sebelah saya dan dia mengatakan begini, bagiku

kan, I feel good gitu. Kamu kira-kira marah enggak? Dia bilang, aku tetap marah. Berarti tetap salah kan? Etika tidak bisa didasarkan pada feeling good. Enggak bisa didasarkan pada perasaan. Banyak orang pegang pandangan, tapi tidak bisa hidup secara konsisten. Dan itulah yang Paulus coba bantu di jemaat Korintus. Dan Paulus memberitahu tiga konsekuensi fatal yang menunjukkan bahwa kalau engkau percaya Kristus, seharusnya engkau percaya kebangkitan orang mati. Tapi kalau engkau tidak percaya Kristus, akan ada konsekuensi yang luar biasa bagi hidup kita. Yang pertama konsekuensinya adalah pemberitaan para rasul menjadi sia-sia. Coba kita membaca saudara ayat yang ke-13. Hari ini kalau saudara perhatikan ayat 13 sampai 15 itu kelompok pertama. Nanti ayat yang ke-16 sampai 19 itu kelompok kedua. Dua-duanya paralel, tidak mutlak paralel, tapi dua-duanya berbicara tentang konsekuensi buruk kalau Kristus tidak dibangkitkan. Hari ini kita fokus pada bagian pertama, ayat 13 sampai 15. Saya bacakan poin yang pertama dulu, ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka ini dia poinnya, sia-sialah pemberitaan kami. Jika Kristus tidak dibangkitkan, konsekuensi buruknya adalah sia-sialah pemberitaan kami. Kata pemberitaan di sana bagi kita orang-orang Kristen dan bagi orang-orang Kristen abad pertama, kita langsung sudah paham pemberitaan itu pasti pemberitaan apa? Injil. Karena tidak ditulis tapi itu sudah sering dipakai di dalam konteks orang Kristen sehingga kita semua sudah tahu kalau bicara tentang pemberitaan itu pasti pemberitaan Injil. Dan memang benar kata kerugma, kerugma kalau muncul di dalam Alkitab hampir semuanya merujuk kepada pemberitaan Injil. Bahkan ketika tidak ada tambahan Injil, orang Kristen sudah tahu sama tahu bahwa itu pasti pemberitaan Injil. Jadi saya ambil satu contoh kata yang lain. Misalnya saudara pernah mendengar kata eklesia kan ya. Eklesia artinya apa? Orang Kristen langsung jawab, eklesia artinya gereja. Lalu ada ditambahin, eklesia adalah gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Sebab kata eklesia berasal dari kata ek, keluar, kaleo, memanggil. Wah, gitu. Jadi kalau digabungkan semua eklesia artinya gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Tapi kalau saudara tanya eklesia kepada orang-orang non-Kristen pada waktu itu, tanya, eklesia itu apa? Jawaban mereka sederhana, eklesia itu perkumpulan orang. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli kumpul untuk apa, selama ada orang kumpul itu namanya eklesia. Jadi orang Kristen itu pinjem dari literatur di luar Alkitab, karena kata eklesia sudah muncul lebih dulu sebelum zaman perjanjian baru. Jadi ada kata eklesia dipinjem oleh orang-orang Kristen, lalu diberi makna yang baru oleh orang-orang Kristen. Sekarang orang-orang Kristen tidak mau mengembalikan kata eklesia kepada yang punya. Sehingga kalau sekarang ditanya eklesia apa? Harusnya jawabannya gini, eklesia itu perkumpulan orang. Tapi kalau bagi kami, biasanya eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil oleh Kristus keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saya kalau ditanya orang, eklesia apa? Saya enggak jawab gereja. Saya selalu jawab, eklesia perkumpulan orang. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya orang Kristen, berarti itu gereja. Kalau konteksnya bukan Kristen, orang demo, huru hara, itu juga namanya eklesia. Nah sama, kata kerugma itu sebetulnya artinya biasa. Artinya cuma pemberitaan. Tapi karena sering dipakai di dalam konteks kekristenan dengan arti pemberitaan Injil, maka lama-lama kata kerugma kalau muncul sendiri, orang Kristen sudah tahu itu bicara tentang Injil. Dan Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kerugma pemberitaan Injil kami sia-sia. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia meletakkan sia-sianya di depan. Sia-sialah pemberitaan kami. Bahasa Inggris terbalik. Bahasa Inggris, our preaching is in vain. Pemberitaan kami adalah sia-sia. Dalam teks Yunani, kata sia-sia diletakkan di awal sebagai penekanan. Jadi Paulus ingin menekankan, kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, seandainya itu benar, maka sia-sialah pemberitaan kami. Tapi coba saudara renungkan, kata sia-sia itu artinya apa? Misalnya saudara mengatakan, sia-sia aku mencinta dia. Gitu kan? Sia-sia aku mencintai dia. Artinya sia-sia apa?

0: apa? Tidak berhasil. Mencintai tapi dengan sia-sia itu apa? Gak jelas ya. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu adalah kenos. Nah kenos itu artinya kosong. Secara hurufiah kenos artinya kosong. Makanya orang-orang yang kenes itu biasanya gak ada isinya gitu kan. Gak ada hubungannya. Kalau itu bahasa Jawa artinya kemayu begitu kan. Orangnya suka gaya begitu kan. Tapi sebetulnya ya gak ada apa-apanya. Nah oke. Gak usah toleh kanan kiri untuk cari orangnya yang pas apa. Saya enggak bicara kenes, saya bicara kenos, oke ya. Kata kenos itu secara hurufiah artinya kosong. Tetapi artinya kalau dipakai secara figuratif, itu terjemahannya beda-beda. Ada yang menerjemahkan bukan kosong, tetapi sia-sia. Bahasa Inggris menerjemahkannya empty, kosong. Void, void juga kosong. In vain, sia-sia. Tapi apa artinya kenos? Kenos, sia-sia, artinya paling gampang adalah tidak berdampak. Dan kita bisa tahu arti itu karena sudah muncul di ayat 10. Coba kita lihat ayat 10-nya. Paulus sudah memakai kata kenos di sana. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, tidak kenos. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus menggambarkan kasih karunia Allah dalam dirinya itu tidak kenos. Dalam arti apa? Mengubahkan dia. Dulu dia menjadi orang yang semacam ini. Sekarang oleh kasih karunia Allah yang tidak sia-sia, tidak kenos, maka dia berubah menjadi orang yang lain. Kasih karunia Allah membuat Paulus percaya Injil. Kasih karunia Allah membuat Paulus itu bisa bekerja lebih keras melayani Tuhan daripada yang lain. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan kasih karunia Allah di dalam hidupku itu impactful, membawa dampak. Tidak sia-sia, tidak kenos. Nah saudara, saya percaya siapa saja yang menerima Injil, pasti ada dampak Injil di dalam kehidupan orang itu. Roma 1 ayat 16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau sampai di dalam diri seseorang ada kekuatan Allah, lalu tidak ada dampak sama sekali, maka saya meragukan apakah orang itu sungguh-sungguh telah menerima Injil di dalam hidupnya. Sebab Injil itu berbicara tentang kekuatan Allah, bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus yang mengalahkan kematian. Dan kalau saudara percaya itu, Alkitab mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Dan dalam khotbah minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana Roma pasal 1 ayat 16 membuat Martin Luther bertobat. Martin Luther bertobat, maka terjadi reformasi gereja 500 tahun yang lalu. Tepat 500 tahun yang lalu. Nanti tanggal 31 Oktober ini, tahun ini 2017, kita merayakan reformasi yang ke-500. Gara-gara Roma 1 ayat 16, Martin Luther bertobat. Gara-gara Martin Luther bertobat, Tuhan pakai Martin Luther untuk mengadakan reformasi. Lalu gara-gara reformasi yang terjadi di Jerman, di Wittenberg, mata reformasi terjadi di mana-mana. Tuhan bangkitkan John Calvin, Tuhan bangkitkan Zwingli, Tuhan bangkitkan orang-orang lain. Sehingga reformasi menjalar ke seluruh dunia. Dan akhirnya reformasi bisa terjadi di tempat ini. Dalam arti saudara bisa menerima Injil Yesus Kristus. Itulah Injil yang berkuasa, yang mengubahkan. Saya sangat sedih saudara, kalau banyak mimbar, banyak nasihat Kristen yang tidak ada unsur Injilnya. Tidak jemu-jemu saya mengingatkan kepada saudara, kalau saudara memberikan nasihat kepada orang lain, jangan mengikuti nasihatnya orang dunia. Harus ada unsur Injil di dalamnya. Kalau ada orang lain berbuat jahat kepada saudara, memfitnah saudara, jangan diberi nasihat, sudahlah yang waras mengalah. Berarti kan saudara menganggap orang lain gila. Nanti saudara memberi nasihat lagi, sudah enggak usah dibalas. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Berarti saudara menganggap orang lain anjing. Kita seringkali memberikan nasihat yang tidak ada muatan Injilnya. Nanti kalau anak kita malas belajar, yang kita lakukan apa sih? Nasihat kita kepada anak-anak yang malas belajar. Ada satu orang tua dengan bangga cerita begini, Pak, saya ini sudah beritahu anak saya, tapi tetap gak mau belajar. Padahal Pak, saya ini ya, sudah nasihati mereka. Saya bawa anak saya keliling. Saya tunjukkan, kamu kalau tidak belajar, kamu jadi seperti itu tuh, tukang beca. Lalu jalan lagi. Kamu kalau tidak mau belajar, kamu jadi seperti itu tuh, penjual koran. Kamu kalau enggak mau belajar, itu loh, kamu tukang ngambil-ngambil sampah. Saya yakin ini bukan nasihat Kristen. Itu malah mengolok-olok pekerjaan orang lain gitu loh, saudara. Harusnya kan diberi nasihat yang berkaitan dengan Injil. Mengapa anak kita harus rajin belajar? Supaya mereka memiliki pengetahuan yang banyak. Karena dengan pengetahuan yang banyak, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bisa mempengaruhi kerajaan Allah dunia ini dengan cara yang lebih efisien, dengan cara yang lebih efektif. Jadi seharusnya bicara tentang impact. Kalau anak-anak kita pintar, maka mereka bisa memiliki impact yang lebih besar daripada orang yang tidak pintar. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita memikirkan ada impact di sana. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau ada kuasa Injil di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak SMA counseling dengan saya. Dan dia mengatakan begini, saudara, ini di satu kota. Setelah saya pelayanan khotbah di SMP, SMA, kemudian dia datang dan minta waktu untuk counseling. Dan dia mengatakan begini, dia itu umur 2 hari kalau saya tidak salah, 2 hari atau 2 bulan. Ditinggal oleh papanya, papanya pisah dengan mamanya. Sampai sekarang dia gak pernah tahu papanya seperti apa. Lalu dia tinggal bersama dengan tantenya, dan tinggal di tantenya hubungannya tidak bagus. Tantenya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya dia. Dan dia rasanya itu sangat sulit untuk berdamai. Pada waktu dia cerita kepada saya cerita 2 hal. Satu, cerita tentang kehidupan saya. Yang kedua yang lebih penting adalah cerita tentang kehidupan Yesus, Injil Yesus Kristus. Saya menghibur dia dengan mengatakan, percayalah untuk masalah ini saya bisa mengerti. Walaupun tidak benar-benar bisa mengerti, saya bisa mengerti. Karena saya tinggal bersama ibu tiri dan mama kandung. Jadi saya tahu bagaimana tidak mendapat perhatian dari papa. Dan saya juga pernah mendengar papa saya mengatakan, lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu. Dan itu dikatakan papa tepat di depan wajah saya. Saya sampai mau berkelahi dengan papa. Jadi saya beritahu dia, kalau kamu disakiti dengan kalimat orang tua, oleh kalimat orang lain yang memandang kamu tidak punya harga sama sekali, maka aku bisa bersimpati. Karena aku juga pernah mengalaminya. Papaku sebelum kenal Tuhan adalah figur yang tidak bisa dibanggakan. Walaupun puji Tuhan, akhirnya Tuhan pertobatkan dan dia berubah menjadi figur yang berbeda. Tapi saya beritahu dia ini yang paling penting. Saya beritahu, yang paling penting adalah Yesus Kristus mengerti perasaan kamu. Karena dia tahu apa artinya ditolak oleh keluarga. Pada waktu dia pelayanan di dunia, dia tidak dipercayai oleh anggota keluarganya. Bahkan ketika dia khotbah di depan umum, keluarganya mencoba untuk membawa dia ke rumah. Karena keluarganya menganggap Yesus adalah orang yang gila. Karena dia menganggap diri sebagai Allah. Dibawa oleh keluarganya ke rumah, dianggap sebagai orang yang gila. Bahkan kalau engkau merasa ditinggalkan oleh papahmu, papah kandungmu sendiri, maka kamu perlu tahu bahwa Yesus Kristus di atas kayu salib juga berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selama saya cerita, dia tegar. Tapi begitu saya cerita tentang Injil Yesus Kristus, saya melihat air matanya dia sudah mulai tumpah. Dan lalu saya doakan dia. Inti yang saya sampaikan kepada dia adalah bahwa ada kuasa Injil yang akan memampukan dia untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi orang lain. Semua nasihat kita, semua khotbah kita, semua ucapan kita, coba fokuskan kepada Injil Yesus Kristus. Banyak di antara kita yang tidak melakukan itu. Banyak khotbah di berbagai gereja, isinya cuma moralitas belaka. Kita jadi orang Kristen tidak boleh melakukan ini, harus melakukan ini. Gitu. Tidak boleh melakukan ini, harus melakukan ini. Ini namanya legalisme. Itu namanya kita berkutat pada aturan, tetapi bukan berkutat pada kekuatan Allah di dalam Injil. Kalau sampai ada orang khotbah tidak pernah menyebut tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, maka saya yakin tidak akan ada dampak apa-apa di dalam khotbahnya. Dan itu terjadi dalam diri Billy Graham. Suatu ketika Billy Graham khotbah, dia menantang orang maju, tidak ada satupun orang yang maju. Lalu dia stres, tertekan, di hotel dia tidak bisa tidur. Lalu dia panggil temannya dan dia tanya, what's wrong with my sermon? Mengapa orang tidak memberikan respons? Dan saya bisa paham, saudara. Karena saya dulu sering melakukan KKR, baru akhir-akhir ini saya melakukannya lagi. Saya dulu tiap kali KKR itu merupakan masa-masa yang sebetulnya untuk para pengkhotbah yang konsepnya tidak benar, itu sama sekali tidak menyenangkan. Karena ketika engkau menantang orang untuk maju ke depan terima Injil, belum tentu mereka itu maju ke depan. Tetapi kalau engkau punya konsep yang benar bahwa Injil kekuatan Allah, selalu akan ada orang yang bertobat. Itu pengalaman saya. Nah, Billy Graham suatu ketika nantang orang maju, tidak ada satupun orang yang maju atau mengangkat tangan. Lalu temannya mengatakan begini, aku tidak heran itu terjadi. Karena dari khotbahmu awal sampai akhir, engkau tidak pernah membahas tentang Injil Yesus Kristus. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus tidak engkau ucapkan di dalam khotbahmu. Makanya khotbahmu kehilangan impact. Yang pertama, konsekuensi buruk kalau Kristus tidak dibangkitkan adalah pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Yang kedua adalah iman kita menjadi sia-sia. Coba kita baca ulang, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 bagian B. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sekali lagi kata sia-sia, kata kenos muncul di awal. Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kepercayaan. Dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah your faith, tapi tidak terlalu jelas. Faith ini iman, apakah iman yang tertentu atau tidak? Kalau kita lihat di dalam teks Yunani, maka kita akan menemukan faith di sana, kata pistis, itu memiliki artikel di depannya yang berarti imannya itu tertentu, imanmu itu. Jadi kalau saya terjemahkan menjadi begini, sia-sialah imanmu itu, ada itunya. Jadi Paulus bukan bicara tentang semua konsep tentang iman, tapi bicara tentang iman yang spesifik, yaitu imanmu itu. Nah, ini perlu saya garis bawahi, karena semua orang kalau mendengar kata iman, itu pasti ada muatan-muatan tersendiri di dalam pikirannya, sehingga kalau mendengar kata iman, langsung muncul, oh iman itu kaitannya dengan ini, iman itu kaitannya dengan ini. Contoh ya, saya pernah ada di gereja karismatik, dan sekarang ada di gereja reform. Dulu pada waktu saya mendengar kata iman, yang ada dalam pikiran saya apa? Saudara yang mungkin pernah dari gereja karismatik, kalau saudara mendengar kata iman, yang ada dalam pikiran saudara pasti begini, perasaan yang menggebu-gebu kepada Allah. Iman itu berarti keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Karena orang-orang karismatik Pentakosta cenderung sentuhannya emosi. Tapi kalau saudara pernah berada di gereja-gereja reform yang terjebak pada intelektualisme, maka begitu mendengar kata iman, itu artinya begini, persetujuan intelek. Iman itu artinya I know and I agree. Itu iman. Ini semua sentuhannya intelek. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, iman itu utuh. Iman itu tentang knowing, believing. Jadi kita tahu dan kita mempercayainya. Utuh, benar-benar utuh. Tidak bisa dikatakan iman itu cuma perasaan kita. Atau iman itu cuma persetujuan intelek. Tidak bisa. Iman itu berarti knowing, believing, and being transformed. Jadi kita tahu itu aspek kognitif kita. Dan kita percaya berarti itu aspek afektif kita. Tapi lalu ada perubahan di dalam hidup kita. Itu namanya iman. Saya perlu untuk menjelaskan ini. Karena saya yakin orang-orang itu memahami iman secara berbeda-beda. Kalau saudara tidak percaya, saudara nanti pulang rumah lihat kamus Merriam-Webster. Merriam-Webster memberikan definisi iman. Ada beberapa. Salah satunya menarik. Iman itu artinya begini di dalam kamus Webster. Keyakinan yang kuat terhadap sesuatu walaupun tidak ada bukti. Saya ulang sekali lagi. Keyakinan yang kuat terhadap sesuatu walaupun tidak ada bukti. Jadi seolah-olah ingin mengatakan begini, iman itu selalu buta. Iman itu selalu tidak ada logika. Dengan kata lain, iman itu dengan cinta, bedanya tipis. Karena cinta juga buta dan cinta itu juga tidak ada logika. Walaupun saya tidak setuju. Saya yakin cinta dan iman itu sebetulnya punya logika. Bisa didefinisikan sebetulnya, bukan buta. Orang yang cintanya buta seringkali gak ketemu. Oh, memang buta kok gak bisa ketemu kan gitu. Makanya harus melihat, harus mikir baru bisa menemukan. Supaya saudara tidak menjadi tuna asmara terus menerus. Itu kata yang lebih indah daripada jomblo. Apakah iman itu berarti tanpa alasan? Tidak. Paulus mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita itu. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, iman kita didasarkan pada realita. Iman kita didasarkan pada realita. Saya tidak anti-hentinya mengingatkan kepada saudara bahwa iman kita itu bukan sekadar konsep yang ada di sini, bukan sekadar perasaan yang ada di sini, tetapi iman kita adalah sebuah fakta yang ada di dalam realita. Itu adalah fakta-fakta historis. Orang Kristen yang tidak peduli dengan fakta historis, orang itu tidak bisa beriman dengan baik. Izinkan saya mengulang sekali lagi, saudara yang sudah pernah dengar, maafkan saya. Selesai saya melakukan sebuah seminar tentang kebangkitan Yesus, bukti-bukti kebangkitan Yesus bertahun-tahun yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan datang dan berkomentar begini, Pak Yakob ini kok bela-belain sih, baca banyak buku, menghabiskan berjam-jam hanya untuk membuktikan Yesus itu bangkit dari kubur. Ngajarkan anak-anak muda gini 3 jam, Yesus bangkit dari kubur. Bagi saya sederhana, Pak. Saya enggak peduli Yesus bangkit dari kubur atau enggak. Yang penting Yesus ada di dalam hati saya. Ketika saya mendengar ini, saya berkata kepada hamba Tuhan itu, kalau engkau mempercayai Yesus yang tidak bangkit dari kubur, you do not believe in the living Christ, that Christ cannot live in your heart. Kalau engkau tidak percaya kepada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit dari kematian, Kristus itu tidak bisa hidup di dalam hatimu. Fakta bahwa Kristus bisa hidup di dalam hatimu, karena dia lebih dulu keluar dari kubur. Kalau dia tidak keluar dari kubur, dia tidak bisa ada di dalam hatimu. Ini statement yang kelihatannya rohani sekali. Aku enggak peduli Yesus benar-benar bangkit atau tidak. Yang penting dia hidup di dalam hati saya. Itu kelihatannya rohani banget, saudara. Kelihatannya itu ingin mengatakan kepada orang lain, pikiran enggak ada gunanya. Yang penting iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara dengar saya baik-baik. Saya tidak peduli seberapa banyak saudara percaya sesuatu. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu tidak ada, sesuatu itu tidak benar, maka engkau menjadi orang yang paling sengsara sebetulnya. Coba saudara pikirkan contoh yang sederhana. Saudara itu tidak pernah merasa dicintai. Dengan saudara merasa dicintai, tapi sebetulnya tidak. Saudara cuma dimanipulasi. Kira-kira lebih sakit mana? Yang pernah pengalaman tolong bantu jawab secara jujur. Saudara tidak pernah merasa dicintai, dengan saudara merasa dicintai, tapi kenyataannya saudara itu dimanipulasi orang. Saya pernah tanya satu orang, loh pacarmu mana? Dulu kan kamu datang sama pacarmu. Iya, sudah putus. Kenapa sudah putus? Iya, dia mintain pulsa terus, waktu enggak tak kasih, minta putus. Berarti itu bukan dicintai, itu namanya dimanipulasi. Lebih sakit mana? Tidak pernah dicintai atau merasa dicintai, tapi sebetulnya tidak. Kita cuma dimanipulasi. Pasti lebih sakit yang kedua. Ini bukan pengalaman pribadi saya. Ini cerita-cerita dari jemaat-jemaat saya yang galau bukan. Itu adalah logika secara umum. Jadi tidak peduli saudara yakin kayak apapun, tapi selama yang engkau yakini tidak ada di dalam realita, maka lebih besar keyakinanmu, maka lebih besar kesalahanmu. Banyak orang mengatakan begini, benar salah itu enggak penting lah. Yang penting orang itu sungguh-sungguh percaya. Masalah yang dipercayai benar atau tidak penting, itu enggak penting lah. Yang penting adalah sungguh-sungguh percaya. Banyak orang bilang begitu. Berapa kali dalam diskusi orang mengatakan, jadi orang Kristen itu yang penting sungguh-sungguh percaya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya, tapi yang engkau percayai tidak sungguh-sungguh ada, maka engkau sungguh-sungguh salah. Engkau harus percaya pada sesuatu yang ada. Kalau sesuatu itu ada, baru engkau percaya. Jadi iman yang benar tidak diukur berdasarkan seberapa besar perasaanmu, tetapi seberapa benar keyakinanmu. Bukan seberapa besar, tapi seberapa benar. Itu kata yang penting sekali untuk kita perhatikan. Banyak orang kalau namanya iman, selalu rasanya itu kayak percaya berapi-api gitu. Tapi kalau yang diyakini adalah keliru, tetap aja keliru. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman saudara percuma. Tidak peduli saudara percayanya dengan sungguh-sungguh sambil nangis. Tiap kali mendengar kata salib, nangis gitu kan. Tiap kali mendengar kata kubur kosong, nangis gitu kan. Tapi kalau Kristus tidak disalibkan, kalau Kristus tidak keluar dari kubur kosong, percuma engkau tiap kali dengar nangis. Tiap kali dengar nangis percuma, enggak ada gunanya. Yang paling penting adalah dia sungguh-sungguh mati di atas kayu salib dan dia sungguh-sungguh keluar dari kubur itu. Dan itulah yang membuat iman kita punya arti. Konsekuensi yang ketiga. Selain konsekuensi yang pertama bahwa pemberitaan Injil menjadi sia-sia, konsekuensi yang kedua iman kita menjadi sia-sia, konsekuensi buruk yang ketiga jika Kristus tidak dibangkitkan adalah para rasul menjadi saksi palsu melawan Allah. Mari kita membaca ayat 15, bagian terakhir dari khotbah saya. Mari kita membaca pasal 15 ayat 15 dari surat 1 Korintus. Lebih daripada itu, berarti Paulus memberi penekanan di sini, lebih daripada itu. Lalu jumlah kalimatnya juga lebih banyak, berarti ini lebih penting di mata Paulus karena lebih personal daripada poin pertama dan kedua. Saya bacakan ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Paulus mengatakan kami ternyata berdusta terhadap Allah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tapi Paulus dan para rasul memberitakan Kristus yang bangkit, maka mereka berdusta terhadap Allah. Kalau dalam bahasa Yunani terjemahannya lebih bagus, lebih pas. Kami ditemukan menjadi saksi-saksi dusta melawan Allah. Pseudo martyres. Saudara tahu kata pseudo kan ya? Pseudo tulisannya. Pseudo itu artinya palsu, semu. Martyres itu berasal dari kata martir. Martir itu artinya saksi, tidak harus mati. Banyak orang gak mau martir karena pikirannya kalau martir mesti mati. Sebetulnya martir artinya tidak harus orang yang mati itu. Itu tidak harus. Bahasa Yunani martir itu artinya saksi. Semua saksi namanya martir. Nah di sini dipakai kata pseudo martyres yang artinya kami didapati sebagai saksi-saksi palsu. Ada beberapa menerjemahkan terhadap Allah atau tentang Allah. Tapi ada penafsir yang mengusulkan. Seharusnya terjemahannya lebih keras lagi. Saksi-saksi palsu melawan Allah. Bukan hanya false witnesses about God, tapi false witnesses against God. Dan saya setuju dengan pandangan yang terakhir. Bahwa kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, tapi para rasul mengarang-arang cerita itu dan memakai nama Allah sebagai jaminan, Allah membangkitkan Kristus, padahal tidak, maka mereka bukan cuma berdusta tentang Allah, tetapi mereka berdusta melawan Allah. Mereka bukan cuma false witnesses about God, but false witnesses against God. Itu sama saja dengan begini. Saudara itu bersalah, lalu bersumpah demi Allah. Sudah pasti salah, tapi mencoba untuk membohongi orang lain, pakai nama Allah lagi. Jadi misalnya saudara mengatakan begini, kalau saya sampai bohong, maka Allah akan membunuh saya dengan cara saya mati kekenyangan. Nah misalnya itu, berarti saudara berusaha untuk menutupi kebohongan tetapi dengan memakai nama Allah. Atau Allah akan menyambar saya dengan petir, dengan guru yang luar biasa keras di musim kemarau misalnya. Nah apapun yang saudara coba sampaikan, yakinkan kepada orang lain dengan memanggil nama Allah, itu namanya sumpah. Nah kalau saudara bohong tapi memakai nama Allah, saudara bukan cuma bohong tentang Allah, tetapi saudara bohong melawan Allah. Bohong melawan Allah. Saya berapa kali kaget saudara, karena ditanya orang begini, Pak Yakub benar ya ngajarkan ini ya? Ah, gak mungkin lah saya ngajarkan gitu. Saya sudah tebak, gak mungkin Pak Yakub mengajarkan itu. Tapi Pak Yakub perlu tahu, ini ada orang ngotot, katanya pandangannya dia itu didapat dari Pak YTH katanya. Makanya saya tanya Pak Yakub, gak mungkin Pak Yakub punya pandangan begitu. Iya, orang itu gak tahu dengar khotbah saya dari mana itu, saya gak tahu. Lalu ditanya, ternyata enggak. Dia dengar dari orang lain dari orang lain dengerin khotbah saya. Jadi semua itu sudah salah komunikasinya. Sampai ke dia, akhirnya salah gitu. Ketika saya namanya diambil, dikutip untuk membenarkan pandangan yang salah, saya itu yang gak terima loh saudara. Saya nanti kan merasa reputasi saya yang sudah buruk itu kan hancur. Saya merasa tidak fair begitu loh saudara. Masa saya tidak pernah ngajarkan gitu. Masa saya melakukan kesalahan yang begitu fatal seperti itu. Itu bukan Yakub banget kan gitu. Coba bayangkan itu saya manusia loh yang biasa salah. Kalau nama saya dipakai untuk membenarkan yang salah, saya aja tidak terima. Apalagi kalau Allah yang tidak pernah salah, namanya dipakai untuk membenarkan sesuatu yang salah, maka itu bukan cuma berdusta tentang Allah, tetapi berdusta melawan Allah. Dan Paulus, para rasul juga, mereka berangkat dari tradisi Yahudi yang sangat menentang saksi-saksi dusta. Berbohong itu dosa yang serius di budaya Yahudi. Makanya dalam 10 perintah Allah itu ada tentang saksi dusta. Yaitu perintah keberapa? Ketujuh atau kedelapan? Kesembilan, ya benar. Jadi ada perintah 10 itu yang kesembilan adalah jangan bersaksi dusta, tapi ada tambahannya. Melawan sesamamu. Bersaksi dusta melawan sesamamu aja. Itu dosanya sangat serius. Sehingga kalau saudara membaca di dalam Alkitab, Allah berkali-kali mengatakan orang yang bersaksi dusta tidak akan lepas dari hukuman. Apa yang akan coba dicelakakan oleh saksi dusta akan menimpa kepada orang itu. Jadi Paulus paham benar, kalau dia sampai berdusta melawan sesama, hukumannya sudah berat. Kalau sampai dia berdusta melawan Allah, Yesus tidak bangkit lalu diceritakan Yesus bangkit, itu namanya berdusta melawan Allah. Maka Paulus tahu hukumannya pasti berat. Tidak mungkin Paulus punya pikiran berani untuk berdusta melawan Allah. Tapi ketika saya mencoba untuk memahami kebangkitan Yesus, saya secara pribadi juga yakin para rasul tidak mungkin berdusta. Dan saya akan memberikan 3 alasan secara cepat mengapa saya yakin para rasul tidak mungkin berdusta. Yang pertama, para rasul tidak punya motif. Motif itu artinya begini. Kalau saudara melakukan kejahatan atau didakwa, dituduh untuk melakukan sesuatu yang bersifat kriminal, maka yang paling penting, salah satu yang paling penting, itu adalah saudara punya motif atau tidak. Jadi misalnya gini nih, tiba-tiba istri kita mati. Di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali kita. Lalu polisi itu datang dan bertanya, "Loh, kamu kok enggak nangis?" Itu sudah curiga, istri mati kok enggak nangis. Baru setelah ditanya polisi baru nangis. Gitu kan. Nah, polisi sudah mulai curiga, ini kenapa ya istrinya mati kok dia enggak nangis ya, gitu kan. Terus ternyata saudara itu diselidiki, bertengkar terus sama istri gitu, dan ada isu saudara itu ternyata punya wanita selingkuhan di tempat lain. Dan ditambah lagi, istri ini adalah orang kaya yang sudah mengadakan perjanjian harta bahwa kalau salah satu mati akan menjadi milik pasangannya. Pada waktu dikumpulin semua, maka itu menjadi motif yang sangat kuat bagi polisi untuk menuduh saudara yang membunuh istri saudara. Benar atau tidak itu urusan belakangan. Tapi saudara punya motif, yaitu apa? Punya selingkuhan di luar, sering bertengkar dengan istri. Kalau istri mati, saudara dapat keuntungan. Pahamnya ini namanya motif. Keuntungan yang didapat dari sebuah tindak. Nah sekarang coba saudara pikirkan, para rasul seandainya Kristus tidak dibangkitkan, lalu mereka bikin-bikin cerita bohong gitu loh. Kristus itu bangkit loh, Kristus itu bangkit loh. Pertanyaan saya, keuntungan apa yang diterima oleh para rasul? Para rasul menjadi lebih kaya? Sama sekali enggak. Apakah hidup mereka menjadi lebih enak? Wah, lebih bahaya lagi, mereka dikejar, dianiaya luar biasa. Apakah mereka menjadi lebih terkenal? Tidak, mereka lebih tercemar. Kalau saudara tanya, apa keuntungan yang diperoleh oleh para rasul? Jawabannya adalah tidak ada keuntungan sama sekali. Terutama ini benar untuk Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum jadi Kristen, dia kurang apa sih? Orangnya paling pinter, jabatannya paling tinggi, dia punya guru paling terkenal, dan diantara semua orang Yahudi, dia sangat dihormati dan dia juga pasti orang kaya. Pada waktu dia memberitakan Yesus yang bangkit, Paulus kehilangan segala sesuatu. Sehingga dari sisi penyelidikan kriminal saja, kita bisa tahu tidak mungkin Paulus memiliki motif, kepentingan untuk mengarang cerita kebohongan. Tidak punya motif. Yang kedua, tidak punya kapasitas. Untuk berbohong dengan baik, saudara itu harus punya kapasitas. Kalau saudara itu agak bodoh dalam berbohong, dan saudara itu sering berbohong, maka orang tidak akan percaya kepada saudara. Itu sama seperti yang saya pernah sampaikan. Ada seorang anak kecil yang diberitahu orang tuanya, jangan makan es krim. Gak boleh ya makan es krim, apalagi es krim yang coklat. Gak boleh, kamu lagi sakit tenggorokan, gigimu lubang. Gak boleh makan. Lalu orang tuanya pergi kerja, anak kecil ngambil es krim coklat, kemudian makan, belepotan semua di wajahnya. Dia lupa untuk membersihkan. Mamanya datang, kamu ngelanggar ya perintahnya mama? Enggak kok. Kamu makan es krim enggak? Enggak kok. Sumpah, enggak. Gitu kan. Tugasnya mamanya adalah lihat di cermin, pasti dia tahu. Itu namanya kebohongan yang kurang pintar. Untuk membohongi orang, itu harus benar-benar punya kapasitas, harus pintar. Nah, para rasul itu seandainya berbohong, Yesus tidak bangkit, kemudian mereka mengatakan Yesus itu bangkit. Saudara coba pikirkan ya, dalam hitungan belasan tahun, khotbah saya minggu lalu ingat gak? Dalam hitungan belasan tahun, Injil itu sudah sampai kemana-mana, bahkan sampai ke kota metropolitan, yaitu kota Roma. Sedangkan para rasul itu siapa sih? Orang-orang yang menurut budaya waktu itu, orang-orang yang tidak terpelajar, mereka itu adalah nelayan-nelayan. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya diingatkan oleh sebuah seminar yang dipimpin oleh Ravi Zacharias. Dia mengeluarkan satu kalimat yang pendek, tetapi kalimat itu begitu membuka pikiran saya. Dia mengatakan bahwa 1 Petrus 3 ayat 15 yang menjadi dasar dari semua upaya apologetika, pembelaan iman. 1 Petrus 3 ayat 15 tahu bunyinya, bersiap sedialah memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapanmu. Nah itu adalah dasar dari apologetika. Dan Ravi Zacharias mengatakan, yang menarik adalah ayat itu ditulis oleh seorang nelayan, yaitu Simon Petrus. Ketika saya mendengar kalimat itu dan malamnya, saudara, saya mencoba untuk mengamat-ngamati buku-buku apologetika yang saya punya. Saya mengingat tokoh-tokoh apologetika yang terkenal, mungkin Norman Geisler, Frank Turek lah, Gary Habermas lah, Josh McDowell, William Craig, J.P. Moreland lah, Ravi Zacharias lah, Nabil Qureshi dan seterusnya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang hebat di bidangnya, walaupun mereka adalah para PhD yang luar biasa, tapi tetap yang menarik adalah mereka semua diajar apologetika oleh seorang nelayan, yaitu Petrus. Para murid tidak punya kapasitas untuk membohongi semua orang. Kalau itu cerita bohong, bagaimana banyak orang pintar bisa dibohongi oleh orang bodoh? Mereka tidak punya kapasitas untuk berbohong. Satu-satunya alasan mengapa mereka bisa percaya adalah karena Injil benar dan karena Injil berkuasa. Tidak punya motif, tidak punya kapasitas. Yang ketiga, tidak punya strategi. Kalau saudara mau bohong, selain harus pintar, kepintarannya harus berwujud strategi. Nah, para rasul sebetulnya itu tidak pintar dalam mengarang cerita. Seandainya kebangkitan Yesus itu bohong. Kalau saya mau mengarang cerita, maka saya akan mengarang ceritanya begini. Yesus itu bangkit bukan secara tubuh, tapi secara rohani. Jadi kalau mau dicek enggak bisa. Saya pasti akan mengatakan Yesus itu bangkit secara rohani pada suatu waktu. Supaya tidak bisa dicek. Jadi kalau saudara itu dituduh melakukan sebuah kesalahan, biasanya polisi selain melihat motif, polisi itu melihat alibi. Jadi misalnya pembunuhannya terjadi pagi, maka polisi mengundang saudara kalau tersangka, salah satu tersangka. Polisi akan bertanya begini, pagi kamu ada di mana? Kalau saudara jawab gini, pagi saya sedang mengajar di kampus. Sudah polisi mesti yakin. Nah kalau kamu pagi ngajar di kampus kan bisa dicekin semuanya kan. Gampang oleh polisi dicek, oh ternyata benar kamu mengajar. Otomatis dari sisi alibi, alibinya kuat. Tapi seandainya saudara ditanya, pagi ini pada waktu pembunuhan terjadi, kamu ada di mana? Lalu saudara jawab, saya ada di tepi danau lagi galau. Sendirian, gak ada siapa-siapa, ditemani oleh angsa-angsa yang sedang bercinta dan seolah-olah menghina saya yang tuna asmara. Nah kalau saudara cuma ada sendirian di tepi danau, lagi galau, gak ada orang yang melihat, alibinya gak bisa dicek. Jadi kalau saudara mau bohong, pastikan tidak bisa dicek. Tapi para rasul memberitakan Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia bangkit pada hari pertama minggu itu. Dan dia menampakkan diri secara tubuh kepada banyak orang, 500 orang sekaligus dan seterusnya. Ini bukan cerita yang bohong. Dan coba saudara pikirkan begini. Kalau memang mau bohong, mengapa saksi pertamanya perempuan? Karena dalam budaya Yahudi, kesaksian perempuan itu gak dianggap. Daripada 10 kesaksian perempuan, orang Yahudi lebih percaya 2 kesaksian laki-laki. Jadi kalau memang para rasul mencoba mengarang cerita kebohongan, Yesus itu tidak bangkit, tapi dikarang cerita bangkit, saya yakin saksi-saksinya bukan perempuan, tetapi para pria. Fakta bahwa saksi-saksi pertama kebangkitan adalah perempuan, saya yakin itu cerita yang benar. Kalau mau bohong, harusnya pakai strategi yang lebih baik. Para rasul tidak berbohong. Selain karena mereka takut melawan Allah, juga memang tidak ada alasan mereka untuk berbohong. Tidak ada kepentingan, tidak ada motif, tidak ada kapasitas, tidak ada strategi. Tapi kalau sampai berita Injil mengubahkan seluruh dunia, berarti karena Injil itu benar dan Injil itu berkuasa. Sore hari ini, saudara, bukan kebetulan kalau saudara mendengarkan khotbah tentang Injil Yesus Kristus. Pertanyaan saya untuk kita hari ini adalah, apakah Injil itu sudah berdampak di dalam hidupmu? Apakah Injil itu sudah mengubah tujuan hidupmu? Engkau bukan hidup untuk dirimu sendiri, tapi engkau hidup untuk Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, tidak ada satu orang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi setiap orang hidup untuk Tuhan. Apakah kebangkitan Kristus mengubahkan nilai-nilai hidupmu? Ketika engkau mengatakan ini penting, ini tidak penting, apakah engkau kaitkan itu dengan Injil Yesus Kristus? Apakah engkau kaitkan itu dengan pelebaran kerajaan Allah di muka bumi? Mengubahkan tujuan hidupmu, mengubahkan nilai hidupmu, dan juga mengubahkan makna hidupmu. The meaning of your life. Saudara merasa dirimu berharga, kaitkan dengan Kristus. Selama engkau tidak mengaitkan dengan Kristus, you have to listen to me very carefully. Anything unrelated to Christ is meaningless. Tidak peduli saudara menganggap itu berharga, anything unrelated to Christ, unrelated to the cross, to the gospel of Christ, is meaningless. Kebangkitan Kristus mempengaruhi tujuan hidupmu, mempengaruhi nilai hidupmu, mempengaruhi arti hidupmu, dan yang terakhir, mempengaruhi cara hidupmu, your lifestyle. Kalau engkau percaya Injil, harusnya ada perubahan hidup. Sore ini saya percaya, saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang baru. Saudara akan disegarkan. Mungkin saudara kalah dengan dosa, jangan mau kalah. Saudara belum kalah. Karena dosa tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Amin. Saudara mungkin kalah dengan kebiasaan buruk. Jangan biarkan engkau dininabobokkan dengan kekalahan. Karena kuasa Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.
2: Kata imam besar,
3: benarkah demikian?
2: Jawab Stefanus,
4: hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloh dan bintang Dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya.
2: Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya,
4: sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
2: Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya,
4: ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.
2: Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring,
4: Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
2: Dan dengan perkataan itu,

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

you are the one I love.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu yang keempat dan seperti biasa tiap kali minggu yang keempat kita akan meneruskan seri khotbah kita dari surat 1 Korintus. Dan mari kita membuka langsung Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Beginilah bunyi firman Tuhan, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Nah, sekali lagi saya perlu mengulang apa yang menjadi inti persoalan di 1 Korintus pasal yang ke-15 supaya Bapak Ibu Saudara yang tidak mengikuti seri khotbah secara berurutan bisa mengetahui apa yang menjadi pokok persoalan di pasal 15. Dan nanti setelah saya menjelaskan inti persoalan di sana, saya akan mengingatkan kita kembali tentang apa yang kita sudah bahas pada khotbah sebelumnya. Dengan tahu apa yang menjadi pokok masalah dan dengan mengingat apa yang sudah dibahas sebelumnya, maka pembahasan hari ini menjadi tidak akan terlalu sulit. Nah, kita tahu bahwa pokok persoalan yang ada adalah di ayat yang ke-12, yaitu sebagian jemaat Korintus tidak percaya kebangkitan orang mati. Atau supaya lebih spesifik, mereka tidak percaya kebangkitan tubuh. Konsep filsafat Yunani yang sangat dualistik, segala sesuatu dibagi menjadi materi dan non-materi. Yang materi itu jahat, yang non-materi itu baik. Manusia dipahami sebagai bagian dari materi yaitu tubuh yang disebut jahat, dan non-materi yaitu jiwa atau roh yang dikenal baik. Maka pada saat kematian terjadi pemisahan yang baik dengan yang jahat. Jadi yang baik yaitu jiwa, dan itu berita gembira. Tapi ternyata Paulus memberitakan yang lain. Yaitu kalau nanti kita mati di dalam Kristus, Allah akan membangkitkan kita dan memberi kita tubuh yang baru. Berarti sudah kehilangan tubuh, nanti mendapat tubuh. Dan itu adalah bad news untuk sebagian jemaat Korintus yang sudah terpengaruh oleh filsafat Yunani. Lalu Paulus menjawab persoalan ini dengan macam-macam. Dan yang terakhir kita lihat adalah Paulus mengatakan bahwa Kristus itu bangkit. Tapi bukan cuma Kristus yang adalah manusia itu bangkit secara tubuh. Bukan itu poinnya Paulus. Tetapi poin Paulus adalah Kristus bangkit sebagai yang sulung. Kebangkitannya itu menjadi pokok kebangkitan bagi semua orang. Sehingga kita bisa yakin bahwa nanti kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh. Ini bukan cuma pengharapan saja. Ini bukan cuma konsep yang abstrak. Tetapi ada cicipannya, ada buktinya di dalam sejarah. Yaitu Yesus Kristus bangkit dengan tubuh kemuliaan pada waktu dia meninggal. Sesudah 3 hari dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sehingga apa yang telah terjadi pada Kristus menjadi jaminan bagi kita nanti. Tapi kapan semua itu terjadi? Ayat 23 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali, atau kita kenal dengan nama parusia dalam bahasa
2: Yunani.
1: Berarti kita nanti akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, terjadinya kapan?
2: Pada waktu parusia.
1: Semua orang kalau mati, maka jiwa kita atau roh kita, itu sinonim dipakai secara bergantian, jiwa atau roh kita langsung bersama dengan Kristus di surga. Tetapi jiwa atau roh itu belum memiliki tubuh kemuliaan. Semua yang mati di dalam Kristus langsung masuk surga. Tidak perlu nunggu nanti Kristus datang kedua kali baru kita masuk surga. Itu konsep yang keliru. Kita langsung bersama dengan Kristus, kita langsung berada di Firdaus atau di surga. Tetapi nanti pada waktu Kristus datang kedua kali, parusia, maka Kristus akan memberi kita tubuh kemuliaan. Nah, setelah menerangkan itu, maka Paulus menambahkan ayat yang kita baca hari ini. Dia menerangkan apa yang terjadi pada waktu parusia itu. Apa yang terjadi pada waktu parusia itu. Dan dia menjelaskan di ayat 24, dan kita perlu lihat karena ada sebuah perdebatan di sana. Ayat 24 dikatakan demikian. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Perhatikan kata, kemudian tiba kesudahannya. Berarti pada waktu Kristus datang, ayat 23, kita dibangkitkan. Lalu Kristus menyerahkan kerajaan kepada Bapanya. Tapi di antara Kristus datang dan kita dibangkitkan, dengan dia menyerahkan kerajaan, ada tambahan, yaitu kemudian tiba kesudahannya. Inilah yang menjadi perdebatan di antara para teolog. Mereka memperdebatkan begini. Apakah antara Kristus datang dan kita dibangkitkan dengan Kristus menyerahkan kerajaan kepada Bapa ada jarak waktu tertentu? Apakah semua itu terjadi pada waktu parusia? Ya Kristus datang, ya kita dibangkitkan, ya Kristus menyerahkan kerajaan kepada Bapanya. Berarti rentetan peristiwa terjadi pada momen yang sama, yaitu parusia. Atau sebetulnya yang dimaksud Paulus adalah Kristus datang, kita dibangkitkan, lalu ada rentang waktu tertentu sampai akhirnya Kristus menyerahkan kerajaan kepada Bapanya. Bagi mereka yang memegang pandangan yang kedua, yaitu ada rentang waktu antara Kristus datang, kita dibangkitkan, dengan Kristus menyerahkan kerajaan, biasanya mereka itu memikirkan tentang kerajaan 1000 tahun. Mungkin saudara sudah sering mendengar orang mengatakan, nanti di akhir zaman akan ada kerajaan 1000 tahun, di mana Kristus akan memerintah di atas bumi. Dan sebelum kerajaan 1000 tahun, mereka berkata apa? Kristus datang di awan-awan, lalu orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh diangkat, yang tidak sungguh-sungguh ditinggal. Lalu terjadi penganiayaan, setelah penganiayaan 1000 tahun pemerintahan di muka bumi, lalu Kristus datang dengan total untuk menghakimi semua orang. Ini pandangan yang populer. Sayangnya pandangan ini keliru. Pandangan ini pasti keliru. Mengapa saya katakan pandangan ini pasti keliru? Karena kalau kita melihat istilah 1000 tahun itu munculnya di kitab Wahyu. Dan di dalam kitab Wahyu kita tahu bersama, kitab ini penuh dengan simbol. 1000 tahun itu bukan 365 hari kali 1000. Bahkan kalender matahari yang menghitung seperti itu baru muncul beberapa abad sesudah perjanjian baru ditulis. Sehingga kita tidak boleh memikirkan 1000 tahun itu adalah 365 hari. Itu konsep yang salah. 365 hari kali 1000 itu penafsiran hurufiah, tidak sesuai dengan ciri khas kitab Wahyu. Nah, selain itu kesalahannya, ini yang penting untuk kita perhatikan. Kerajaan 1000 tahun itu bukan terjadi nanti. Kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi pada waktu Kristus datang pertama kali di dalam dunia, sampai nanti dia datang kembali pada saat parusia. Itulah yang dinamakan 1000 tahun. Itu masa yang sempurna. 1000 berasal dari 10 kali 10 kali 10. Angka sempurna itu 3, 7, 10. Kalau 1000 berarti 10 kali 10 kali 10, saudara menemukan berapa angka genap di sana? 2 angka genap, yaitu 10 dan 3. Nah, ini menunjukkan benar-benar masa yang sempurna, yaitu pada waktu Kristus datang pertama kali sampai Kristus nanti datang yang kedua kali. Itu disebut kerajaan 1000 tahun. Coba saudara pikir dulu dengan sebuah pertanyaan saya, lalu saya menjelaskan dari Alkitab. Kira-kira Kristus sudah memerintah sebagai raja atau belum sekarang? Sudah atau belum? Sudah kan ya? Lah terus untuk apa dia nanti menghadirkan kerajaan 1000 tahun lagi di muka bumi, lalu dia memerintah lagi? Kalau memang dia sudah memerintah, berarti lebih masuk akal kalau kita menafsirkan memang kerajaan 1000 tahun itu tidak dibicarakan di sini. Tapi kalau kita harus bicarakan kerajaan 1000 tahun, maka kerajaan 1000 tahun bukan peristiwa yang akan terjadi nanti, tapi peristiwa yang sudah terjadi. Dan saya ingin saudara melihat dari satu ayat yang tadi kita baca. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena itu, karena Kristus harus membinasakan segala pemerintah, segala kekuasaan, dan segala kekuatan sebelum dia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, karena itu ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Bahasa Indonesia tidak terlalu jelas kapan itu terjadi. Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Tidak jelas. Kalau saudara punya bahasa Inggris juga sama. Tidak terlalu menolong karena dalam bahasa Inggris juga tidak jelas kapan itu terjadi. Begitu saudara buka di teks Yunani, saudara langsung menemukan bahwa harus memerintah sebagai raja. Itu bentuknya present tense. Itu bentuknya kekinian, sekarang ini. Jadi pemikirannya itu begini, Kristus nanti pada saat parusia, dia harus menyerahkan kekerajaan itu kepada Bapanya. Benar, dia menyerahkan kerajaan kepada Bapanya. Tapi sebelum dia menyerahkan kerajaan kepada Bapanya, ia harus apa dulu? Membinasakan segala pemerintah, segala kekuasaan, dan segala kekuatan. Jelas? Jadi sebelum dia menyerahkan kerajaan kepada Bapanya, dia harus membinasakan segala pemerintah, kuasa, dan kekuatan. Tapi bagaimana dia bisa membinasakan semuanya itu? Ayat 25 menjelaskan, karena itu ia harus menjadi raja. Menjadi rajanya kapan? Bukan nanti. Menjadi rajanya itu sekarang. Menaklukkan segala sesuatu, sehingga pada saat dia datang kedua kali, dia tinggal penyerahan saja kepada Bapanya. Konsep ini bukan cuma didukung oleh 1 Korintus 15 dari sisi kata kerja present tense yang dipakai, tetapi juga didukung oleh seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru. Coba kita ingat-ingat pelayanan Tuhan Yesus ya, secara sederhana aja. Waktu Yohanes datang, Yohanes Pembaptis datang, beritanya Yohanes Pembaptis apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius pasal 3. Waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sama dengan Yohanes Pembaptis. Di awal pelayanan Yesus, beritanya adalah kerajaan Allah sudah dekat. Tapi begitu di tengah-tengah pelayanan Yesus, di Matius 12, waktu Yesus mengusir roh jahat, dia berkata begini, kalau aku mengusir roh jahat dengan roh Allah, maka ketahuilah kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Sudah ada, bukan sudah dekat, tapi sudah ada di tengah-tengah kamu. Berarti saudara bisa melihat progresnya enggak? Lalu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat. Murid-muridnya kembali dengan laporan, guru, roh-roh jahat tunduk kepada kami. Salah satu respons Yesus yang dicatat penulis kitab Injil begini, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Berarti pada saat Tuhan Yesus mulai pelayanan, kerajaan Allah sudah dekat. Di tengah-tengahnya kerajaan Allah sudah ada di antara manusia. Dan setelah itu Yesus semakin mengadakan invasi di dalam kerajaan kegelapan. Dan saudara ingat di Yohanes 12, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata begini, kini tiba saatnya anak manusia dimuliakan dan perhatikan penguasa dunia ini dilempar keluar. Bicara tentang peperangan kosmik antara Allah dengan iblis. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di mana? Duduk di sebelah kanan, dikalahkan. Itulah puncak dari kemenangan kita. Saya percaya bahwa Kristus Yesus sudah menjadi raja. Kalau boleh saya memakai istilah kerajaan 1000 tahun, saya sekali lagi ingin mengulang, kerajaan 1000 tahun sudah terjadi sejak Kristus datang pertama kali. Dan nanti akan berakhir pada waktu Kristus datang yang kedua kali. Saudara, berita ini merupakan berita yang menggembirakan luar biasa bagi kita. Mengapa berita ini menggembirakan? Karena kita tidak perlu menunggu nanti di akhir zaman Kristus mengontrol segala sesuatu. Tidak. Karena sekarang pun Kristus mengontrol segala sesuatu. Dan apa yang ditaklukkan oleh Kristus? Dikatakan di sini di ayat yang ke-24, kemudian tiba kesudahannya waktu parusia, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapanya, Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, segala kekuasaan dan kekuatan. Kata membinasakan di sana artinya itu bukan melenyapkan. Membinasakan itu secara hurufiah dalam bahasa Yunani artinya begini: membuat sesuatu kehilangan dampaknya. Membuat sesuatu menjadi ineffective, menjadi tidak efektif, menjadi tidak impactful. Ada tetapi tidak punya dampak. Kalau menyelenyapkan itu kan kesannya apa? Dari ada dibuat tidak ada. Bukan. Tetap ada, tetapi dibuat dampaknya tidak ada. Yang tidak ada itu bukan keberadaannya. Tetap nanti sampai kapanpun akan ada pemerintahan, akan ada kekuasaan, akan ada kekuatan. Tetap ada. Tetapi yang dilakukan Kristus adalah Kristus membuat semua itu tidak berdampak. Atau dalam istilah yang lain, saya lebih suka seorang yang menerjemahkan begini. Bukan membinasakan, tetapi menggulingkan. Overthrow. Menggulingkan atau dethrone, menurunkan seseorang dari tahtanya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemerintah, kuasa, dan kekuatan di sana? Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai itu begini: dominion, authority, and power. Tapi saya lihat terjemahan bahasa Inggris masih belum selengkap dalam teks Yunani. Dalam teks Yunani bunyinya begini: setelah ia membuat tidak efektif, kata yang dipakai begini: segala pemerintahan, all dominions, kemudian segala kekuatan dan segala otoritas dan kuasa. All authority and power. Jadi kata all, segala, itu muncul dua kali. All dominions, all authority and power. Nah, kata yang dipakai tiga tadi, yaitu pemerintahan, kemudian otoritas, dan kekuasaan, sebetulnya seringkali muncul dalam surat Paulus untuk roh-roh jahat. Untuk kuasa-kuasa kegelapan, untuk iblis dan para pengikutnya, itulah yang seringkali disebut dengan istilah segala pemerintahan, segala otoritas, segala kuasa. Dengan demikian, ketika Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, sebetulnya dia sedang mengalahkan, meletakkan semua kuasa yang ada, yaitu roh-roh jahat di bawah kakinya. Apakah roh-roh jahat ada? Ada, karena tidak dilenyapkan. Tetapi yang tidak ada adalah dampaknya tidak ada. Karena Kristus mengontrol segala sesuatu. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen yang takut dengan roh-roh jahat. Saya heran dengan orang-orang Kristen yang kalau malam kencing sendirian takut. Coba sekarang saya tanya ya, siapa di sini yang tidak takut roh jahat? Siapa yang tidak takut setan? Saya sering perhatikan orang-orang Kristen itu takut kalau sudah malam-malam begitu kan. Itu sudah bulu kuduknya berdiri gitu kan. Dari nyanyinya apa, ada kuasa dalam darahnya lah begitu. Lama-lama kan nyanyinya biasanya pelan gitu kan ya. Tambah lama bulu kuduk tambah berdiri, akhirnya berubah. Musiknya jadi mars. Ada kuasa dalam darahnya. Lari semuanya takut. Beberapa orang Kristen menanggapi roh jahat itu seolah-olah kita dibawa roh jahat itu, dibawa setan. Ada orang Kristen yang takut saudara dengan setan. Yang dilakukan apa? Di tempatnya dia dikasih garam. Jadi rumahnya diberi garam. Ditanya mengapa dikasih garam? Iya, supaya setannya itu takut tidak jadi masuk. Kok yakin kalau setan gak doyan garam? Kalau dimakan sama setannya, tekanan darahnya dia tambah naik. Tambah naik nanti tambah menyerang kita. Gitu. Apa hubungannya setan dengan garam? Bahkan ada orang Kristen kalau lewat satu tempat gitu, di rumahnya sendiri loh saudara, ada setan. Itu kalau lewat itu masih permisi-permisi. Aneh kan orang Kristen? Mbah, permisi ya mbah ya gitu, permisi. Saya bingung, tuan rumahnya siapa sih sebetulnya? Kalau tuan rumahnya itu kamu, tidak perlu minta maaf sama dia. Justru diajak ngomong baik-baik. Kamu di sini kan numpang. Saya bayar cicilan kontrakan juga susah nih. Kamu enggak bisa numpang secara gratis begitu aja. Kamu harus bertanggung jawab juga, menanggung sebagian uang sewa kan begitu.
2: Jadi ada orang-orang Kristen tertentu yang menurut saya itu terlalu takut dengan roh jahat. Kalau saudara takut dengan setan, berarti saudara tidak sadar kepada siapa engkau percaya. Engkau percaya kepada Kristus yang mengalahkan segala pemerintahan, segala otoritas dan kuasa. Dalam pelayanan saya bersyukur saudara. Saya berapa kali Tuhan pimpin saya, Tuhan bimbing saya untuk melayani orang-orang yang kerasukan roh jahat. Biasanya kalau saya bertemu dengan mereka minta tolong saya untuk mendoakan. Saya biasanya cek sesuatu yang penting. Dan ini saya ingin kita semua paham. Saya biasanya cek begini. Apakah orang yang diduga kerasukan setan ini sudah bertobat sungguh-sungguh atau tidak? Apakah orang ini sudah percaya Injil yang benar atau tidak? Kalau orang ini sudah bertobat sungguh-sungguh, maka saya yakin dia tidak mungkin kerasukan setan. Dia bukan kerasukan roh jahat. Mungkin dia tertekan, mungkin dia stres, sehingga manifestasinya seperti itu tidak bisa dia kendalikan. Tapi seandainya orang itu mengatakan, oh dia nggak terlalu jelas pertobatannya. Ya ke gereja tapi rasanya hidupnya nggak ada perubahan. Kalau saya diberikan info seperti itu, maka saya membuka peluang. Karena dia bukan anak Tuhan, dia anak setan. Maksudnya ada tengah-tengahnya. Berarti iblis bisa saja melakukan apapun kepada orang itu, termasuk apa? Kalau iblis mau, bisa saja iblis merasuki orang itu. Sehingga yang saya lakukan adalah begini. Saya biasanya memberitakan Injil kepada orang itu. Nah seringkali pada waktu Injil diberitakan, kalau dia benar-benar kerasukan, maka roh jahat itu berusaha untuk menghentikan pemberitaan Injil itu. Berusaha untuk mengganggu dengan cara apa? Ada manifestasi yang supranatural. Nah manifestasi ini kalau saudara sering berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan, saudara mungkin akan kaget. Ada orang yang dipegang 5 orang lain, saudara laki-laki 5 orang pegang, yang pegang hampir semua bisa bela diri. Dia cuma ngangkat tangan begini. 5 orang itu terangkat hampir kena plafon. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya melihat ada orang perempuan yang tidak berani menatap muka dari hamba Tuhan yang mendoakan dia. Dia menelungkupkan wajahnya di lantai. Tidak ada satu orang pun yang bisa membalikkan badannya. Saya coba dengan beberapa teman membalikkan badannya, tetap tidak bisa. Badannya itu seolah-olah beratnya luar biasa. Tapi hamba Tuhan ini dengan satu kalimat, dalam nama Yesus berbaliklah. Maka seketika itu juga seperti tubuhnya itu dilempar langsung balik. Saya sudah berkali-kali menyaksikan kuasa di dalam nama Yesus. Saya berkali-kali melihat, makanya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Saya masih ingat saudara perjalanan mission trip yang terakhir yang saya pimpin ke Tumbang Tukun, ke pedalaman Kalimantan Tengah. Itu dipenuhi dengan kisah-kisah horor. Dari sebelum berangkat, itu sudah diberitahu oleh misionaris di sana. Tim apa perlu berangkat ya? Loh kenapa? Kita sudah persiapan semua. Iya, karena ada satu orang yang baru kehilangan kepalanya. Karena musim penyembahan berhala di sana sudah mulai. Dan kalau mereka melakukan ritual keagamaan ya, biasanya kepala orang itu dipotong sebagai persembahan. Nah pada waktu itu diberitahu, ini ada orang kepala hilang. Jangan-jangan ini musim penyembahan. Apakah perlu tim datang? Saya beritahu, sudahlah, kita sudah persiapan semua, udah berdoa, langsung datang saja. Dan benar, kami datang, wah kisahnya menarik sekali. Datang sampai sana sekitar jam 5 lebih setengah 6 begitu, sampainya di belakang desa. Antara daratan sini dengan desa kita, itu harus naik perahu. Sopir yang mengantar kami berkata, Pak, tunggu sebentar, saya ambilkan perahu. Oke, dia ngambil perahu tuh lama, gak balik-balik. Dan itu kan di hutan kan. Jadi gelap kan gitu. Lalu tim mulai bertanya-tanya begitu kan. Pak, kira-kira orang Kristen bisa gak ya diserang sama iblis ya? Ya tergantung sih, diserangnya bentuknya apa gitu kan. Kalau Ayub kan bisa kena penyakit kulit juga bisa. Enggak, maksudnya bisa gak ya kepala kita itu dipotong gitu sama iblis begitu kan. Saya bilang, loh kamu pikir waktu itu kan saya potong itu pendek sekali rambut saya. Cuma 2 senti rambut saya. Saya langsung berkata kepada mereka, kamu pikir saya potong begini gak ada alasannya? Saya potong begini ada alasannya. Supaya kalau mau dipotong orangnya males. Karena bawanya susah, rambutnya sedikit soalnya. Mesti dia akan cari yang rambutnya panjang supaya enak dibawanya. Jadi saya sudah persiapan, makanya potong rambut pendek gitu kan. Saya lihat wajah mereka sudah mulai, ya mau tertawa tapi ada ketakutan di sana begitu kan. Saya mulai cerita banyak, saya melihat wajah-wajah mereka begitu kan, dan saya menikmati sekali. Lalu tukang perahunya datang membawa perahunya. Wah, luar biasa, orang ini hebat. Kemudi perahu ada di depan, mesin ada di belakang. Dan antara kemudi dengan mesin, dia cuma pakai senar, benang, senar itu. Untuk mengemudikannya sambil mengatur mesinnya, karena mesinnya bermasalah. Baru jalan sebentar, senar putus, tidak bisa disambung. Lalu dia tanya begini, siapa yang pernah mengendarai perahu? Tidak ada yang pernah. Saya langsung, saya aja, saya yang coba. Oh oke, okay. Gini caranya ya, dia bilang. Nanti pada waktu kita keluar dari hutan, nanti langsung ketemu arus sungai yang dalam menurun begini. Jadi tidak boleh langsung belok ya. Sebab kalau langsung belok, nanti kita terbalik, tenggelam. Jadi harus muter dulu, cari ancang-ancang, baru naik. Oke, bagus rasanya. Tidak pernah mengendarai perahu di medan yang seperti itu. Dan saya itu lebih takut daripada yang lain karena apa? Karena saya sudah pernah di tempat itu sebelumnya. Dan saya tahu, di tengah aliran sungai yang cukup deras, sebetulnya di bawahnya jauh lebih deras. Karena saya sudah pernah melihat sendiri, ada anak kampung sana menunjukkan kepada saya. Dia beritahu, arus di sungai ini deras. Saya akan masuk, nanti coba lihat, akan masuk, nanti coba lihat berapa detik lagi saya sudah sampai di ujung sana. Dan benar, dia beritahu, saya tidak renang ya,

kayu yang besar. Ibu Pendeta Novida lewat duluan. Baru berapa langkah, langsung jatuh ke jebur sungai. Langsung semuanya ikut masuk, berapa orang langsung menyelam dan menyelamatkan. Sebab kalau tidak, dia bisa terseret arus dan nanti keluarnya di koran. Karena dia tidak bisa renang, kan begitu. Yang bisa renang nanti keluarnya di ujung sana, kan gitu. Yang gak bisa renang keluarnya di koran nanti, kan. Sehari sesudahnya, wah baru ceritanya itu luar biasa. Malam itu jam 12 kurang, saya itu sudah tidur lama sebetulnya. Tapi Tuhan bangunkan saya. Seolah-olah ada suara yang kuat, bangun. Berdoa. Saya belum pernah merasakan tekanan untuk berdoa sekuat itu. Lalu saya bangun, saya berdoa, saya bingung berdoa untuk apa. Tapi anyway saya duduk, saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan berdoa untuk tim putri yang ada kurang lebih setengah kilometer dari tempat tim putra. Saya doakan mereka jam 12 malam, saudara tahu jam 12 malam. Anjing di seluruh desa itu melolong, menggonggong kencang. Banget begitu kan, sampai seperti lolongan serigala gitu, nggak berhenti. Saya langsung tahu something wrong, tapi saya tidak tahu something wrongnya apa. Tidak lama kemudian saya dipanggil oleh tim dari putri sana untuk pergi ke sana mendoakan, dan ceritanya memang luar biasa. Jadi mereka itu mendengar ada semacam pawai, orang ramai luar biasa, alat musik tradisional di sana ditiup, dipetik dan sebagainya, begitu ramai lewat di sebelah rumah mereka. Begitu mereka buka jendela, sepi, hening. Ditutup jendelanya, tidak lama kemudian ada orang mengobrol dengan keras di samping jendela. Begitu dibuka, hening, tidak ada siapa-siapa. Lalu di gentengnya itu seolah-olah ada batu yang besar, buah, tapi nggak ada yang rusak, tidak ada yang lubang. Gitar itu bisa bunyi sendiri. Saya tanya, mainnya bagus nggak? Jelek. Oh, diusir aja. Kalau mainnya bagus, saya bisa jadwal kapan-kapan main, kan? Ini mainnya jelek lagi, kan? Gitu. Banyak hal yang terjadi di sana. Dan saya pulang dari tempat itu setelah saya mendoakan mereka, menenangkan mereka. Karena salah satu itu melihat makhluk yang besar begitu berbicara dengan mereka. Pulang ke Surabaya, yang satu bilang tidak mau. Itu perutnya itu diremas, dipelintir oleh makhluk yang hitam itu. Sampai dia teriak kesakitan, saya perlu ke sana untuk mendoakan dan menenangkan. Setelah semua tenang under control, saya jalan pulang setengah kilo sendirian lewat jembatan. Wah, jembatannya luar biasa. Jembatannya itu kan dari kayu kan ya, menarik sekali. Bayangkan ya, gerimis, jam 2 dini hari, sendirian, di tengah hutan kan itu kan. Jadi pada waktu saya jalan, begitu saya jalan bunyinya klak-klak-klak-klak-klak. Jadi saya semakin jalan, bunyinya klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak. Karena kan kayu semua kan nih, kayu semua. Saya sampai di tengah bulu kuduk saya kan berdiri. Kok saya takut ya? Karena saya rasa loh, kok saya takut? Saya nggak boleh takut. Saya balik lagi, saya ngulangi dari awal. Jalan lagi. Tidak terjadi apa-apa, jangan khawatir. Saya percaya, saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana orang yang kerasukan setan dengan kekuatan yang besar, sekali kita bicara, dia akan tunduk. Makanya saya kalau mengusir kuasa kegelapan, saya tidak pakai tedeng aling-aling, segala macam prosedur dan sebagainya. Saya biasanya lebih ringkas. Saya cuma berkata, aku tahu kamu tidak punya kuasa lagi. Karena semua kuasa ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu dalam nama Yesus, engkau harus keluar. Sederhana. Tapi ada beberapa orang yang tidak. Membuat pengusiran setan itu menjadi prosedur yang begitu rumit dan tidak masuk akal. Saya pernah melayani bersama teman saya, sampai hari ini loh, sampai tidak paham bagaimana cara dia mengusir setan, caranya begitu tuh, ayatnya di mana, pemahamannya seperti apa. Sebelum mengusir setan, dia ngambil minyak. Jadi semua celah di jendela dia kasih minyak, celah di pintu dia kasih minyak. Saya tanya, untuk apa kamu minyak ini tuh? Dia bilang, supaya ini steril, semua tertutup. Jadi roh-roh jahat yang lain tidak bisa membantu dia. Loh, kalau kamu tutup semua nanti kita ngusir dia, dia bingung keluarnya lewat mana. Ini orang gak logis sama sekali. Lah kalau ditutup semua nanti dia gak bisa masuk, kan ini juga gak bisa keluar toh. Ini orang aneh pikirannya gitu kan. Terus dia waktu ngusir setan itu seperti orang main-main gitu. Dalam nama Yesus aku ambil salju dari surga gitu kan. Terus orang yang kerasukan setan itu teriak, aduh dingin, dingin gitu kan. Wah, teman saya tambah seneng gitu. Salju lagi dari surga gitu kan. Saya mikir ini orang bodoh sama penipu kumpul jadi satu. Mana ada ngusir setan ngambil salju dari surga itu loh Sarah. Mana ayatnya gitu kan. Nah saya percaya teman saya tidak tahu Alkitab dengan baik. Dan saya tahu iblis yang merasuki orang itu adalah penipu. Terus teman saya ganti. Kalau sudah bosan dia dengan salju, dia ganti. Saya tuh sampai selama dia melayani itu saya cuma

0: noleh ke dia, kok ada orang kayak begini ya? Dia datang karena apa tahu? Api dari neraka. Aku ambil api dari neraka, aku bakar kamu. Orangnya teriak panas, panas gitu kan. Duh, orang ini susah sekali. Terus yang paling hebat itu apa? Roh jahat itu diajak bincang-bincang sama dia. Kamu namanya siapa gitu kan? Terus dijawab, terus saya beritahu dia, udahlah waktu kita gak banyak, gak usah ngurusin roh jahat lah. Udah langsung diusir aja. Sukanya dialog. Loh, padahal kan kita tahu bersama bahwa iblis itu bapak segala dusta. Nah kalau kita berdialog dengan dia, kita bisa memastikan dari mana dia bohong atau tidak infonya. Ada yang alasannya gini, Yesus waktu melihat orang kerasukan setan di Gerasa, kan Yesus dialog. Iya, tapi kan Yesus. Jadi kalau kuasa kegelapannya bohong, Yesus langsung tahu. Lah kamu kan bukan Yesus. Untuk apa ngajak bicara roh jahat begini kan? Saya biasanya kalau ngusir, saya ngomong begini. Aku gak punya banyak waktu ya. Aku harus nyiapin khotbah, bahan seminar, dan sebagainya. Jangan macem-macem. Wis, pokoknya langsung didoakan. Jadi kalau pas mau manifest gitu, nunjukkan kekuatannya, saya malah pukul kok. Saya bilang, jah, diem. Sudah kalah kok pamer-pamer kekuatan. Sudah diem. Sekarang dalam nama Yesus, kamu keluar. Karena saya percaya iblis itu akan kalah karena memang sudah kalah. Bukan karena bagaimana kita berdoa. Beberapa orang mengatakan, "Wah, kalau kita doakan nadanya tinggi, iblisnya itu lebih takut." Dalam nama Yesus. Wah, apalagi kalau sudah pakai vibra begitu kan. Dalam nama Yesus, aku mengusir engkau keluar, gitu kan. Jadi iblisnya keluar gara-gara intonasi kita bagus. Konyol banget kan? Konyol banget. Jadi yang membuat kita punya kuasa itu karena kita percaya kepada Kristus yang sudah mengalahkan segala sesuatu. Amin. Dan secara khusus ini yang penting disebutkan, musuh terakhir yang akan dikalahkan adalah maut. Di antara semua musuh yang dikalahkan, maut itu dipisahkan. Seharusnya kan dari awal Paulus berkata, yang akan membinasakan segala pemerintahan, segala otoritas, segala kuasa dan maut. Harusnya begitu. Tapi sengaja Paulus memisahkan, maut diperlakukan khusus. Dan dikatakan dengan jelas, musuh terakhir yang akan dikalahkan adalah maut. Dan yang menarik apa saudara? Maut itu akan dikalahkan. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, akan dikalahkan itu bentuknya present tense. Sekarang sudah dikalahkan. Kita memang masih kalah oleh maut. Dalam arti kita masih bisa mati. Tetapi itu merupakan kepastian bagi kita. Bahwa maut dikalahkan bukan nanti. Tetapi sesudah Yesus bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Kita masih bisa mati. Benar. Penyakit masih bisa hingga pada tubuh kita. Tubuh kita masih bisa lemah dan hancur. Kita masih bisa bertambah tua dan mengalami sakit penyakit. Tetapi satu hal yang menghibur kita adalah karena maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan nanti dia datang kembali, dia akan memberi kita tubuh yang baru. Soalnya beberapa hari yang lalu saya sakit perut. Sakit perut yang luar biasa. Seumur hidup saya paling sakit begini 5-7 kali. Pernah gak saudara tuh sakit perut sampai keringat dingin, sampai saudara tuh mau pingsan, nahan sakitnya luar biasa. Pada saat saya mengalami itu, Tuhan ingatkan, ada sebuah pemikiran di benak saya. Tuhan mengingatkan saya tentang orang-orang yang bergumul dengan penyakit di dalam tubuh mereka. Saya tahu beberapa di antara mereka, beberapa keluarga saya, beberapa orang yang saya kenal dengan baik. Orang yang menderita luar biasa di akhir hidup mereka. Saya mendengar sebuah cerita yang saya sendiri mendengar, hati saya tidak tahan. Ada seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya. Anaknya ini sakit parah belasan tahun, puluhan tahun, sampai hari-hari terakhir kondisinya semakin parah, diberi morfin, ditempel di punggungnya. Sudah tidak bisa meredakan rasa sakit lagi. Jadi di tengah hari-hari terakhirnya, anaknya itu minta kepada papanya, "Pah, minta dokter suntik morfin, aku gak kuat lagi." Papanya bilang, "Oh ya, nanti ditambah aja ya morfinnya." Dia bilang, "Gak percuma, Pah, aku rasa sakit, aku gak tahan." Kemudian papanya beritahu dokter. Dokter berkata, "Gak bisa saya suntik morfin. Kalau saya tambahkan dosisnya, sama saja dengan membunuh orang ini. Karena kondisinya dia sudah begitu buruk, tidak bisa diapa-apain. Disuntik lebih berat, dia pasti meninggal." Papanya beritahu anaknya, "Papa gak bisa kasih kamu morfin lagi." Dia bilang, "Papa ini gak sayang ya." Papa tega ngeliat anaknya teriak-teriak kesakitan. Papanya bingung luar biasa. Sampai akhirnya papanya ngambil keputusan, "Tidak, papa tetap tidak mau kasih kamu morfin." Tidak lama kemudian anak itu meninggal dunia. Saya menyaksikan orang-orang yang benar-benar menderita di akhir hidupnya. Soalnya pada saat dokter sudah angkat tangan, pada saat dokter berkata memang tidak ada obat, bahkan untuk menghilangkan rasa sakit, dokter sudah tidak mampu. Pertanyaan saya, apa yang menjadi penghiburan kita? Di tengah situasi seperti itu, apa yang menjadi penghiburan kita? Pada saat saya sakit luar biasa, sakit perut itu, Tuhan seolah-olah mengingatkan saya tentang orang-orang itu. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri, bagaimana seandainya hari-hari terakhir hidup saya jalani di dalam rasa sakit yang luar biasa parah. Apa yang menjadi penghiburanku satu-satunya? Dan ayat ini menjadi penghiburan kita. Bahwa nanti setelah kita mati, Tuhan akan memberi tubuh kemuliaan bagi kita. Dan itu semua yang saya ceritakan dari awal sampai akhir merupakan apa yang dilakukan Kristus. Kristus menaklukkan segala sesuatu, termasuk roh-roh jahat, dan secara khusus dia menaklukkan maut. Dan itu yang Kristus lakukan bagi kita. Saya berkali-kali mengingatkan saudara bahwa persoalan hidup kita yang terbesar yaitu dosa sudah diselesaikan oleh Kristus melalui kematiannya. Dan ketakutan kita yang terbesar yaitu maut sudah dikalahkan Kristus melalui kebangkitannya. Kalau ketakutan kita yang terbesar sudah dikalahkan, kalau persoalan kita yang terbesar sudah diselesaikan, maka saya yakin tidak ada persoalan apapun yang seharusnya membuat kita takut, membuat kita cemas. Apakah kita takut nanti tambah tua, tubuh kita tambah lemah? Apakah kita takut membayangkan nanti pada waktu hari-hari terakhir hidup kita, kita akan menderita terbaring tidak berdaya? Atau apapun gambaran-gambaran yang suram, yang selama ini menghantui pikiran kita, maka percayalah bahwa Kristus berdaulat. Percayalah bahwa Kristus mengatur segala sesuatu. Dia bukan cuma tahu, tetapi dia mengontrol, tetapi dia mengarahkan semuanya itu untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita, umat pilihannya. Saya percaya Kristus tidak tinggal diam. Saya percaya Kristus mengontrol segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Abraham Kuyper di dalam salah satu tulisannya. Bahkan tidak ada satu inci pun di dalam alam semesta ini yang di atasnya Kristus tidak menjadi Tuhan. Saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, bagaimana dengan semua peristiwa yang buruk di dalam dunia ini? Mungkin saudara bertanya-tanya, apakah nanti kekristenan bisa survive, bisa bertahan, menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan yang besar, menghadapi sekularisasi, menghadapi tekanan dari pihak penganut agama lain, apakah kekristenan bisa bertahan? Maka saya akan mengatakan, pasti bisa. Dulu kekristenan cuma 120 orang di abad pertama. Tapi Tuhan membuat berkembang, punya pengaruh yang luar biasa di dunia ini. Itu yang dilakukan Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita tenang bersama Kristus. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah apa yang dilakukan Bapa. Bukan apa yang dilakukan Kristus, itu ayat 24 sampai 26. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan Bapa, ayat 27 dan 28. Mari kita lihat secara ayat 27 dan 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini siapa? Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kalau ayat 24 sampai 26 fokusnya terletak kepada Kristus yang menyerahkan kerajaan kepada Bapa, Kristus yang menaklukkan segala sesuatu, Kristus yang memerintah sebagai raja, Kristus terus. Mulai ayat 27 maka berubah menjadi Bapa. Dan apa tujuan dari ayat 27-28? Secara cepat saya menerangkan ada 3 tujuan. Yang pertama, Paulus perlu memindahkan fokus dari Kristus kepada Bapa dengan 3 tujuan. Yang pertama adalah menunjukkan ketidakterpisahan Kristus dan Bapa. Menunjukkan ketidakterpisahan Kristus dan Bapa. Coba saudara lihat ayat 27 awal dan 28 awal. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Nya di sini siapa? Kristus atau Bapa di ayat 27? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kakinya siapa? Kakinya Kristus. Ditaklukkannya, nya itu Bapa. Karena ayat 27B-nya jelas. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Berarti yang menaklukkan siapa? Bapa. Ditaklukkan di bawah kakinya siapa? Kristus. Tapi kalau kita lihat ayat di atasnya, maka kita menemukan sesuatu yang berbeda. Coba kita lihat ayat yang ke-25. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena ia, Kristus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai, bahasa Indonesia menerjemahkannya, Allah. Bahasa Inggris menerjemahkannya dia, huruf ya. Dia. Sampai dia meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sekarang pertanyaan saya, di ayat 25 ini, yang meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, itu siapa? Kalau menurut terjemahan bahasa Indonesia kan ada tambahannya Allah tuh. Dalam teks Yunani tidak ada kata Allah. Dalam teks Yunani cuma ada kata dia. Jadi kalau saya baca ayat 25 bunyinya begini. Karena ia, Kristus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai dia meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dia di sini menurut sebagian besar penafsir dan saya setuju. Dia di ayat 25 bukan Bapak tetapi Kristus. Mengapa mereka punya pandangan itu bukan Bapak tapi Kristus? Karena Kristus sudah menjadi subjek terus dari ayat 23. Yang datang kedua kali siapa? Kristus kan? Lalu yang menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa siapa? Kristus. Yang membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan siapa? Kristus. Yang harus memegang pemerintahan sebagai raja siapa? Kristus. Maka sangat wajar kalau yang meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya juga Kristus. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan tindakan yang sama dilakukan oleh Kristus dan Bapa. Dengan kata lain begini, saudara. Segala sesuatu ditaklukkan oleh Kristus di bawah kaki Kristus. Mengapa Kristus bisa melakukan itu? Karena Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Jadi Kristus menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya karena Bapa yang meletakkan semuanya itu di bawah kaki Kristus. Atau kalau saya boleh mengungkapkan dalam bahasa saya sendiri, saya akan mengungkapkan begini. Tidak ada satupun yang tidak ditaklukkan oleh Bapa tanpa melalui Kristus. Tidak ada satupun yang tidak ditaklukkan oleh Bapa tanpa melalui Kristus. Nah, kalau saya membahasakan seperti ini, maka saudara bisa menemukan ketidakterpisahan, bukan cuma ketidakterpisahan, ini kata yang penting, tetapi kesaling bergantungan antara Kristus dan Bapa. Bukan cuma tidak terpisah, tetapi saling bergantung. Tidak ada satupun yang tidak ditaklukkan oleh Bapa tanpa melalui Kristus. Dengan kata lain, segala sesuatu ditaklukkan Bapa. Benar. Tapi hanya melalui Kristus. Tanpa melalui Kristus, Bapa tidak menaklukkan apapun. Bapa memutuskan untuk menaklukkan segala sesuatu melalui Kristus. Dan Kristus menaklukkan segala sesuatu karena Bapa sudah meletakkan semua di bawah kaki Kristus. Ini doktrin Tritunggal yang luar biasa indah. Ada ketidakterpisahan antara Bapa dan Anak. Beda dengan konsep triteisme. Triteisme agama lain itu mempercayai paling tidak tiga dewa. Yang satu bertugas mencipta, yang satu bertugas memelihara, yang satu bertugas untuk merusak. Tetapi dalam Tritunggal tidak ada cerita seperti itu. Penciptaan dilakukan oleh Allah Tritunggal, bukan cuma Bapa. Allah Tritunggal, Bapa mencipta, Roh mencipta, Anak mencipta. Di dalam penebusan pun Tritunggal semuanya terlibat di sana. Bahkan di ayat ini ketika Kristus menaklukkan segala sesuatu, itu karena Bapa sudah bekerja, yaitu meletakkan semua di bawah kaki Kristus. Itu tujuan pertama, menunjukkan ketidakterpisahan antara Kristus dan Bapa. Tujuan yang kedua, saudara, adalah untuk mengantisipasi kesalahpahaman. Untuk mengantisipasi kesalahpahaman. Seandainya saudara membaca tanpa ayat 27-28, mungkin saudara akan menangkap kesan begini. Kristus menaklukkan segala sesuatu, termasuk Allah. Termasuk Bapa. Karena dikatakan dia menaklukkan segala sesuatu. Mungkin akan ada orang yang punya pikiran begitu. Walaupun sudah ada ayatnya, Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Tapi siapa tahu ada orang yang salah paham. Makanya Paulus memastikan tidak ada salah paham sama sekali. Dan menjadi pengkhotbah itu memang tidak gampang. Pengkhotbah yang baik. Sekarang saya masih belajar tentang itu. Yaitu pengkhotbah yang bisa memikirkan setiap katanya efisien. Dan dia bisa menebak. Ini bisa dipahami beda enggak dengan orang lain. Begitu dia menebak, wah ini bisa dipahami beda. Dia langsung antisipasi, dia antisipasi dan seterusnya. Itu adalah pengkhotbah yang hebat. Tapi itu biasanya pengkhotbah yang sudah pengalaman. Entah pengalaman karena dia hebat atau sudah pengalaman salah. Jadi dia sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Akhirnya dia paham. Oh tidak boleh mengucapkan ini. Nanti orang bisa salah menangkap kesan. Dan jujur saya berapa kali memberi kesan yang keliru. Padahal maksud saya bukan itu. Orang lain bisa menangkap kesan yang keliru. Bukan pesan loh ya. Kesan. Jadi diantara semua khotbah saya cerita A sampai Z. Ternyata yang tidak penting yang dia ingat. Dan celakanya, yang tidak penting itu dipahaminya secara keliru. Kesan yang ditangkap. Nah, Paulus tidak mau terjadi kesalahpahaman. Makanya Paulus mengantisipasi. Pada saat Kristus menaklukkan segala sesuatu, Bapa tidak termasuk yang ditaklukkan. Sebaliknya, Kristus yang menaklukkan diri kepada Bapa. Mungkin saudara bertanya begini. Kalau begitu besar mana? Kristus dengan Bapa. Besar mana Kristus dengan Bapa? Jawabannya begini. Saudara tanya dalam hal apa? Kalau saudara tanya dalam hal esensi atau hakikat, maka jawabannya sama. Tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil, karena Allah Tritunggal itu cuma satu hakikat. Bukan cuma hakikatnya sama, tetapi hakikatnya satu. Sama belum tentu satu, satu pasti sama. Contoh ya, saya ini manusia hakikatnya. Saudara juga manusia. Hakikat kita sama, tetapi hakikat kita tidak satu. Karena ada satu Yakob, ada satu Kevin, ada satu yang lain. Kita tidak bisa satu. Tapi kalau Allah Tritunggal, memang cuma satu Allah. Satu hakikat. Nah kalau saudara tanya besar mana secara esensi hakikat, saya jawab sama. Tapi kalau saudara tanya besar mana secara relasi, maka saya jawab besar Bapa. Bukankah ayat kita mengatakan begini? Coba lihat sekali lagi ayat yang kita baca. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri, ada tambahannya kan ya, apa? Sebagai anak. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Jadi kalau secara relasi sudah jelas Bapak lebih besar daripada anak. Karena di dalam relasi ketiganya memang ada bapak, ada anak. Bapak lebih tinggi. Bapak mengutus anak yang diutus. Jelas yang mengutus lebih besar. Kristus menaklukkan tetapi Bapak meletakkan segalanya di bawah kaki Kristus. Sehingga tetap Bapak lebih besar daripada Yesus. Tapi itu secara relasi bukan secara esensi. Kalau dalam istilah teologi, saya terangkan setelah itu lupakan dalam hitungan yang ketiga. Nah kalau di dalam istilah teologi itu disebut tritunggal ontologis dan tritunggal ekonomis. Tritunggal ontologis itu berarti Allah pada dirinya sendiri bukan dalam relasinya. Dalam dirinya sendiri tritunggal ontologis tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tapi di dalam tritunggal ekonomis waktu mereka berelasi hidup bersama maka ada perbedaan di situ. Saya ambil contoh misalnya, suami istri. Secara hakikat kan sama, walaupun tidak satu, tapi sama. Yaitu sama-sama manusia. Tapi pada waktu suami istri berkumpul bersama, maka suami menjadi kepala atas istri. Memang itu aturannya Tuhan. Jadi istri di perusahaan bisa jadi direktur, dan suaminya di perusahaan yang sama bisa misalnya, permisi, jadi orang yang jabatannya lebih rendah. Tapi begitu suami istri itu pulang ke rumah, maka suaminya jadi kepala, istrinya yang dipimpin. Saya sering menggunakan ilustrasi ini untuk menolong banyak orang tahu. Mungkin saudara yang pernah mendengari seminar saya tentang Tritunggal, pasti sudah tahu ilustrasi. Tapi saya pikir ilustrasi ini bagus sekali karena saya yang membuat dan saya yang mengalaminya. Saya dulu suka main sepak bola waktu saya jadi rektor di sebuah sekolah tinggi teologi. Tiap sore main sepak bola. Nah, tiap kali main sepak bola kan mesti ada dua tim kan ya. Saya kalau ada di salah satu tim, berarti saya tunduk kepada kapten kesebelasannya, yaitu salah satu mahasiswa. Jadi biasanya memang ada dua mahasiswa yang selalu enggak pernah dipilih orang, tapi memilih dirinya jadi kapten kesebelasan gitu. Nah, ada salah satu yang memang itu mengatur suaranya tuh keras gitu kan. Jadi saya berapa kali ada di tim orang ini, tapi bagus memang dia mainnya. Jadi dia selalu memberi perintah, Pak, Pak, Pak, maju Pak, ambil bolanya Pak, Pak, tutup Pak, begitu kan. Pak, mundur, mundur, bantu, bantu pertahanan, gitu kan. Ya saya ngikutin aja wong dia kaptennya, ya kan. Saya ngikutin whatever he said, ya sudah pokoknya saya ngikutin aja. Suatu ketika ada dosen baru datang dan ikut main sepak bola. Lalu dosen barunya itu masuk di timnya dia. Diomongin, Pak, Pak, Pak, mundur, Pak, Pak, mundur, Pak. Jangan males-malesan, Pak. Maju, Pak, mundur, mundur, mundur, Pak. Tutup, Pak, Pak, tutup. Loh, Pak, kejar, Pak, bolanya, gitu kan. Saya lihat dari awal dosen ini tidak nyaman. Tapi terus perintah kan dilakukan terus, ya. Akhirnya dosen ini di tengah permainan dia berkata begini, hei kamu ya, kalau kamu perintah saya sekali lagi, saya akan bawa kamu ke rapat dosen, saya keluarkan kamu sebagai mahasiswa. Yang lain itu mau tertawa, tapi juga campur kaget, kan. Setelah pertandingan selesai, saya panggil dosen baru ini dan saya kasih tahu. Kalau di kantor, kalau di ruang kelas, kamu dengan mahasiswa, kamu di atas. Karena kamu dosen. Tapi begitu kamu main di dalam permainan sepak bola, maka kamu cuma pemain biasa dan dia kapten kesebelasan. Dia lebih besar daripada kamu. Jadi apapun yang dia katakan, kamu hanya lakukan saja. Kalau kamu mau lebih besar dari kapten kesebelasan, kamu jadi wasit lain kali. Karena wasit lebih berkuasa daripada kapten kesebelasan. Jadi saya beritahu dia, kamu mengerti gak sih konteks relasi kita itu berbeda? Kalau di kantor, kalau di kelas, ya kita ini dosen, saya dengan kamu. Kalau di kantor, ya saya lebih tinggi, saya rektor, kamu dosen. Tapi pada waktu kita main sepak bola, kita setara. Karena kita cuma pemain biasa dan bukan kapten kesebelasan. Paham maksud saya? Kristus dengan Bapa secara hakikat kan cuma ada satu. Maka tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil. Tapi di dalam relasinya, dia sebagai anak, yang pertama sebagai Bapa, jelas dia lebih kecil, Bapa lebih besar. Paham ini maksudnya? Tujuan yang ketiga, mengapa perlu ayat 27-28, selain menunjukkan ketidakterpisahan antara Kristus dan Bapa, selain mengantisipasi kesalahpahaman, juga yang terakhir ini, yang ketiga adalah untuk menunjukkan totalitas pemerintahan Bapa yang berdaulat. Totalitas pemerintahan Bapa yang berdaulat. Mari kita lihat ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi konsepnya begini, Kristus sang penakluk segala sesuatu. Kristus menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Kalau yang menaklukkan segala sesuatu ini menaklukkan dirinya sendiri kepada Bapa, berarti pemerintahan Bapa itu benar-benar berdaulat. Bukan cuma Bapa menaklukkan segala sesuatu, tetapi Kristus yang menaklukkan segala sesuatu pun pada akhirnya menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Ini berarti memberi penekanan kepada kita. Tidak ada satupun, tidak ada satupun, tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak berada di dalam kedaulatan Bapa yang berdaulat. Makanya Paulus menutup dengan kalimat yang indah sekali. Allah menjadi semua di dalam semua. Apa artinya? Ini bukan cuma statement, pernyataan filosofis yang abstrak, yang teoritis. Seolah-olah, wah ini kebenarannya itu luar biasa misterius ini. Allah menjadi semua di dalam semua. Bukan itu yang dimaksud Paulus. Juga bukan ini sekadar retorika Yunani Romawi kuno. Kata-kata yang indah dirangkai. Tapi kita seringkali bingung maknanya apa. Oh, jujur loh, kalimat ini bagus loh. Allah menjadi semua di dalam semua. Itu kalau dimasukkan di sosmed, mesti banyak yang nge-likes. Karena kata-katanya indah, bagus. Tapi kalau ditanya artinya apa, gak tahu. Pokoknya ini rangkaian katanya bagus. Paulus tidak memaksudkan itu sebagai sebuah retorika sastra belaka. Ini juga bukan seperti gerakan zaman baru atau aliran kebatinan tertentu memahami. Allah menjadi semua di dalam semua. Berarti semua Allah, Allah di dalam semua. Berarti tidak ada perbedaan antara pencipta dengan ciptaan. Ngawur, bukan itu yang dipikirkan Paulus. Yang dipikirkan Paulus cukup sederhana dan praktis. Allah menjadi semua di dalam semua. Artinya begini, semua yang sudah ditaklukkan oleh Kristus, termasuk penakluknya sendiri, akan ditaklukkan oleh Bapa. Tidak ada satupun yang lepas dari kontrol Bapa. Saudara, mungkin hari ini kita datang dengan pergumulan tertentu. Kita datang dengan persoalan, kita datang dengan kekhawatiran. Mungkin kita datang dengan penuh kecemasan. Saya tahu ada beberapa orang yang takut tua, saudara. Bagaimana nanti kalau saya tua? Ada beberapa orang yang khawatir nanti menjadi tua. Padahal menurut saya semua orang itu pasti tua. Tapi tetap beberapa orang takut menjadi tua, takut keriput sedikit, bingung, nanti gak ada yang melihat dia lagi, begitu kan. Ada yang takut tua, kenapa? Nanti takut lemah, kalau sudah tua itu kan, aduh saudara tahulah, orang tua itu ya, luar biasa. Orang kalau sudah kepala 5, umurnya sudah 50 ke atas, tidak perlu sekolah farmasi, sudah hafal obat-obatan. Gak percaya, tanya aja sama yang kepalanya sudah 5. Kalau sakit perut apa? Hafal mesti ya kan. Kalau sendi-sendi mulai linu-linu, mesti hafal semua. Karena hampir semua penyakit sudah pernah datang dan dia sudah hafal obatnya apa. Gak perlu sekolah farmasi, sudah hafal dia obat-obatan. Orang tua seringkali hidup di dalam sakit. Makanya saya menyadari banyak orang takut menjadi tua. Mungkin saudara takut tua. Mungkin saudara berada dalam persoalan dan saudara mulai menggumulkan. Saudara mulai khawatir, mulai cemas. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan khawatir. Kristus kita memerintah sebagai Raja. Amen. Kristus memerintah, tidak ada satupun satu ins di dalam alam semesta yang di atasnya Kristus tidak menjadi Tuhan. Maka berserahlah kepada Tuhan, berjalanlah bersama dengan Dia.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mahkota ayah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, peranan ayah itu memang unik dibandingkan dengan yang lain di dalam keluarga. Masing-masing keluarga punya peran yang unik. Tapi sebenarnya keunikannya itu di mana, Pak Paul?
1: Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lampau, peranan ayah itu peranan yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan sekaligus kepemimpinan di dalam rumah tangganya. Jadi itulah yang seharusnya kita ini sebagai ayah sediakan atau berikan kepada anak-anak, terutama pada anak-anak laki kita. Nah, pada saat ini kita memang akan memasuki bagian yang tadi kita telah bahas, yaitu tentang kepemimpinannya. Kepemimpinan seorang ayah. Saya menggunakan istilah mahkota, sebab ya mahkota itu menunjukkan